Baik sahabat ramai, masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro, dan juga masih ditemenin bareng Kadul Tegar ya. Ada lagunya sudah dihadirkan, satu buah koleksi dari Radio Ramayana. Ada Pura-Pura Bahagia dari Remis DJR ya sahabat Ramayana, dan juga sudah membawa kita menuju interval yang kedua. Dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebihnya 10 menit ya, waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya, kurang lebih baru 1 jam 10 menit nih sahabat Ramayana kita berlalu ya, membersamai aktivitas di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu sahabat Ramayana, di tanggal 18 bulan 7 2026, atau di bulan Juli ya. Dan juga kita sahabat Ramayana sudah di hari weekend ya, atau di hari Sabtu nih. Yang mana ini adalah hari Sabtu pertama kita di awal kita bulan masuk sekolah ya. Dan mudah-mudahan kemarin nih sahabat Ramayana ketika anak-anaknya masuk sekolah ada cerita menarik gitu, pasti yang membuat para ibu, para bunda, para mamah yang ada di rumah ikut bahagia gitu, karena anaknya tahun ini udah masuk sekolah. Yeay. Dan jangan lupa ya, yang pengen ikutan join bareng Kanda di pagi hari ini, bisa langsung aja kirimkan aja pesannya di nomor WhatsApp di 0821 209880, atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan tak lupa ya sahabat Ramayana, jangan lupa di follow nih, kembali mengingatkan Kanda Tegar ya. Ada Instagram dan juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung ya sahabat Ramayana, di sana itu adalah akun sosial media Radio Ramayana. Barangkali nanti sahabat Ramayana yang kangen gitu dengan siapa sih penyiar yang ada di belakang mic itu, nah sahabat Ramayana bisa cek di sana ya, di sana terlihat wajah-wajah mereka. Dan oke ini sahabat Ramayana, Kanda akan coba membacakan ya dari via WhatsApp terlebih dahulu yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini ya. Ada siapakah di sana? Di pagi hari ini ada Mama Dev ya di kawasan 28 sudah ikutan hadir juga nih. Mama barusan aja selesai bersih-bersih halaman. Wih keren ya Mama Dev, ini tiada hari tanpa bersih-bersih, tiada hari tanpa olahraga nih. Wah rajin banget ya Mama Dev ya, walaupun sudah berusia tapi tetap aktivitasnya yang produktif ya. Buat Mama Devi selalu jaga kesehatan ya di sana ya. Dan juga jangan lupa nih kalau misalkan sudah selesai bersih-bersih halamannya, nanti sarapan terlebih dahulu biar makin gacor, biar tambah semangat lagi nih aktivitasnya ya. Apalagi kan kita tahu ini adalah hari weekend ya, hari Sabtu biasanya banyak kegiatan ataupun bersantai dengan keluarga. Kita lanjut lagi sahabat Ramayana, di pagi hari ini juga ada Barden Asmara di kawasan 36 ya, sudah ikutan hadir nih. Dan lagunya Kanda Emas Hantaran, buat yang bertugas aja terima kasih, sukses selalu. Siap ya, terima kasih kembali juga ya buat Barden Asmara yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini. Dan untuk lagunya Emas Hantaran ditunggu aja, biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan ya di playlist kita pagi hari ini. Kita lanjut lagi sahabat Ramayana, di pagi hari ini ada Mama Kembar dari kawasan Gisting juga sudah ikutan hadir Kanda. Terima kasih buat Mama Kembar di kawasan Gisting ya. Wih, ternyata foto profilnya romantis sekali ya, antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. So sweet. Terima kasih juga kebersamaannya di sini sudah ikutan hadir menyatu ya. Ada Budi di 15A juga di kawasan Metro Timur ya. Dan juga sudah ikutan hadir mau request lagunya Sakitnya Tuh di sini. Salam aja buat semuanya dan buat Kanda Tegarnya, selamat bertugas aja. Oke siap ya, ditunggu aja nih buat Mas Budi yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini ya. Ada juga dia Arif di kawasan Punggur dan Mbak Sulis ya di Punggur juga nih. Mau request lagunya Bagaikan Bumi dan Langit.
Salam aja buat semuanya, buat mama, buat mama, buat mama Irsya juga ya, buat Mbak Meni dan Mbak Hadi, dan juga buat warga Wonodadi. Spesial aja buat anak-anak selalu ya, saya selalu juga, amin. Selamat selalu ya buat Mbak Sulis di sana. Semoga anak-anak sehat juga. Dan untuk lagunya ditunggu aja nih ya. Bagaikan bumi dan langit dari Via Valen. Biar nanti langsung ada Tegar siapkan di playlist kita pagi hari ini. Dan juga salam-salamnya sudah ada Tegar sampaikan. Semoga tersampaikan aja nih ya. Kepada sahabat ramai yang saat ini sedang stay tune di Radio Ramayana 98,8 FM.

0: Inilah suara konsumen.
1: Suara konsumen.
2: Ibu namanya siapa, Bu?
3: Aja Hartini.
2: Ibu dari mana?
3: Campang Situ Rahayu.
2: Dulu sakitnya apa, Bu?
3: Sakit diabetes.
2: Terus pakai Prinsgul ya?
3: Dulunya di dokter. Udah sebulan masuk rumah sakit 3 kali. Yang terakhir sampai nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, digendongin sama anak. Terus kata orang suruh minum air kelapa sampai 2 bulan. Terus itu ada di radio itu ada obat Prinsgul ini aku beli. Udah habis 11 ini, sudahnya wis akeh banget. Wis iso ngendi-ngendi aku.
2: Berarti saiki wis iso mlaku-mlaku.
3: Yo wis kok ngendi enggak iso. Ngene iki aku alhamdulillah jadi tak terusin.
4: Prinsgul, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Yang punya kandungan nutrisi tinggi dan terdapat 4 varian probiotik. Prinsgul sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
5: Dapatkan Herbal Tetes Prinsgul di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
7: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
6: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
8: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
9: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
10: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
9: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
10: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
9: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
10: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis 1 botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
9: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.

0: Cita, tumben makannya sedikit. Ayo, lagi diet ya?
1: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
0: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi, nggak usah khawatir deh.
2: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Yang lagi kamu dengerin, Happy Dangdut, happy banget.

Bagaikan langit dan bumi dari Via Valen sudah dihadirkan ya kesempatan pagi hari ini, dan juga sudah membawa kita menuju 35 menit berlalu ya di interval yang kedua ini, sahabat Ramayana. Dan juga spesialnya requestan dari Mbak Sulis ya, lagunya sudah diputarkan nih. Semoga lagi stay tune aja ya buat Mbak Sulis yang ada di kawasan Punggur di sana. Selamat pagi aja dan juga selamat beraktivitas. Dan tak lupa untuk semua sahabat Ramayana yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming, juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio ataupun juga di One Stop Radio ya, yang bisa di-download di aplikasi Play Store dan juga App Store tentunya secara gratis. Kemudian juga kalau misalkan sahabat Ramayana pengen mendengarkan melalui via website, juga bisa langsung aja diketik ya di pencarian Google-nya di Radio Ramayana 98,8 FM One Stop Radio. Nanti bakal muncul nih, kalau misalkan gak ada paling atas, di scroll aja ke bawah ya, sahabat Ramayana bisa diputar, didengarkan dimanapun dan juga kapanpun. Oke nih sahabat Ramayana, kita akan coba membacakan ya yang sudah ikutan hadir menyatu dari via WhatsApp nih. Ada siapa ajakah di sana? Ada Kang Ombeng di kawasan Air Hitam. Terima kasih Kang Ombeng sudah ikutan hadir menyatu. Ada juga Mama Gisting ya, dari Mama Kembar yang sudah ikutan hadir menyatu tadi dari Gisting. Kemudian juga ada Siti Fatimah di kawasan Jaya Asri Metro Kibang, sudah ikutan hadir selalu. Salam aja ya, salam sehat aja untuk semuanya. Dan request lagunya Tak Sedalam Ini, boleh ya ditunggu aja nih buat Siti Fatimah. Biar nanti Kanda Tegar coba carikan terlebih dahulu ya lagunya Sedalam Ini. Tak Sedalam Ini. Oke, lagunya ada ya. Lagunya Tak Sedalam Ini berarti buat Ibu Siti Fatimah. Ditunggu aja biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan nih. Ada juga Mama Kavi di kawasan Pacitan Kibang ya. Solo stay tune nih Kanda, lagunya Gadis Kalimantan. Oke, ditunggu ya lagunya Gadis Kalimantan biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan. Ada juga Mbak Elmi di kawasan Pot Masari yang sudah ikutan hadir menyatu ya. Pasti selalu setia ditemenin bareng Kanda Tegar ya, yang pastinya selalu semangat dan juga requestnya Cintaku Sungguh Luar Biasa. Boleh ya lagunya nih. Terima kasih banyak loh ya buat Mbak Elmi nih yang sudah selalu semangat ya, dan juga selalu stay tune di setiap paginya dari pagi sampai tutup ya. Ada juga Mbak Ermawati di kawasan 24 ya, yang sudah ikutan hadir menyatu dan juga request lagunya Cah Kerjo. Salam aja untuk semuanya dan juga buat kandanya selamat beraktivitas. Dan tak lupa juga ya, jangan lupa ngopi. Oke, thank you banget ya buat Mbak Ermawati yang sudah ikutan juga. Dan untuk ngingetin, jangan lupa ngopi di pagi hari ini. Untuk lagunya Cah Kerjo ditunggu aja biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan ya di playlist kita pagi hari ini, yaitu di hari Sabtu 18 Juli 2026.

0: Happy Dangdut, happy banget.
1: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok gak sembuh ya?
2: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
1: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
1: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
2: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
1: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di A Metro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
3: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
2: Pagi-pagi makin semangat bareng sama Happy Dangdut.
5: DJ Imo.
2: Happy banget.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program Tahfiz Quran, program Kitab Kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
3: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya nuwahid Rabbi.
0: Yang lagi kamu dengerin, Happy Dangdut, happy banget.

98. FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Wah, mohon maaf ya sahabat Ramayana, tadi agak sedikit feedback, gak tahu kenapa nih. Aduh, ternyata ya. Dan juga untuk semuanya sahabat Ramayana, selamat pagi aja. Dan untuk semuanya, kita sudah memasuki interval yang ketiga ya sahabat Ramayana, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebihnya 8 menit. Dan juga di interval yang ketiga ini sahabat Ramayana, kita sudah memasuki lagunya, ada Aku Cakerjo ya, dari Via Valen juga sudah didirikan. Dan juga untuk semuanya sahabat Ramayana, semoga tetap bahagia selalu. Yang mana ini adalah hari weekend itu sahabat Ramayana, waktunya meluangkan waktu dengan keluarga ataupun juga dengan sanak saudara ya. Ataupun sahabat Ramayana saat ini sedang berlibur ya, karena dari hari Senin sampai Jumat kemarin pasti sangat sibuk sekali ya. Baik itu yang ngurusin anak-anaknya berangkat sekolah ataupun juga pekerjaan dan lain sebagainya. Dan juga sahabat Ramayana yang pengen ikutan join bareng Kanda, juga bisa langsung aja kirimkan salamnya di nomor WhatsApp di 082120098880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan jangan lupa ya di follow juga akun sosial medianya. Tadi ada Facebook, kemudian juga ada Instagram dan juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Baik nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba bacakan terlebih dahulu ya dari via Facebook yang sudah ikutan hadir nih, belum sempat terbacakan. Ada siapakah di sana? Kita mulai dari siapa nih? Dari via Facebook ada dari Kianto Ajes yang sudah ikutan hadir, dan juga request lagunya Perceraian Lara dari Kota Gajah. Boleh ya, ditunggu lagunya. Ada Heriadi Heri juga ya dari Adipuro di kawasan 3 Donomulyo juga sudah ikutan hadir. Ada juga Tumio Virgo di kawasan Medan, Dumayanti di warga Stabat Langkat Sumatera Utara juga sudah ikutan hadir menyatu. Dan lupa juga terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini. Ada Finanya di kawasan Anatuha ya, Lampung Tengah. Dan rekas lagunya juga Salahmu Sendiri. Lagi rewang-rewang Kanda Tegar. Wah semangat ya yang lagi rewang nih, bestinya Mama Cika biasanya yang banyak rewangnya ya. Mama Cika juga di sana ya, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas ya. Selamat hari Sabtu aja nih, kemarin udah main ke rumahnya Bunda Asih. Dan juga ada buat Bunda Asih ya, selamat pagi aja, selamat beraktivitas nih. Kemarin terima kasih ya sudah disuruh mampir ke sana dan juga sudah main-main melihat belakang yang sangat seru sekali. Yang nerbangin layangan enggak terbang-terbang layangannya. Giran mau pulang ya sahabat Ramayana, layangannya malah terbang nih. Jadi langsung deh diturunin, langsung cus OTW pulang. Oke nih sahabat Ramayana yang pengen ikutan join ya, Kanda akan coba bacakan lagi dari via WhatsApp di sini. Anda juga Bunda Triani ya. Dan sudah ikutan hadir, murikas dong lagunya Kanda Salah Tompo, jangan lupa di play ya. Salam aja buat semuanya dan juga buat Kanda Tegarnya, selamat bertugas aja. Oke, terima kasih buat Bunda Triani yang ada di kawasan Tanggamus ya. Dan untuk lagunya ditunggu aja biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan nih. Ada Mama Irsa juga di kawasan Punggur. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mama Irsa sendiri gimana kabarnya? Sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga rezekinya melimpah banyak nih. Tolong diputerin lagunya Satu Rasa Cinta. Boleh. Dan untuk Kanda Tegar juga selamat bertugas aja. Terima kasih buat Mama Irsyad di sana ya. Ada juga Ahmad Ipul. Siapa nih? Ada Bang Aldo. Oh, assalamualaikum Kanda Tegar. Waalaikumsalam. Ada Bang Aldo di Batanghari ya. Juga sudah ikutan hadir dan mau request lagunya Tabola Boleh.
Untuk lagunya ditunggu aja ya, Tabola Bolenya buat Abang Aldo nih. Kebetulan sudah Kanda Tegar siapkan juga. Dan juga untuk semuanya sahabat Ramayana, Kanda juga mau ngasih tahu ya, yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio ataupun juga One Stop Radio ya, yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store. Kemudian kalau misalkan sahabat Ramayana pengen mendengarkan melalui via website, juga bisa langsung aja ketik di Google ya, di pencarian Google-nya, yaitu Radio Ramayana 98,8 FM One Stop Radio. Nanti bakal muncul dan bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun. Oke, lagu selanjutnya ada Perceraian Lara, spesial buat sahabat Ramayana saat ini sedang stay tune di 98,8 FM.

0: apa kata ahli sehat untuk hari ini?
1: Bicara kolesterol ini, banyak gejala yang ditimbulkan. Ketika kolesterol naik, itu tandanya biasanya bisa sakit kepala. Sakit kepala ini menjadi salah satu ciri kolesterol tinggi. Hal ini karena kenaikan kadar kolesterol dapat menyebabkan penumpukan plak yang mempersempit pembuluh darah dan bisa mengakibatkan aliran darah terhambat ke otak. Akibatnya, otak tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga ini bisa memicu sakit kepala. Tanda yang lain biasanya nyeri kaki. Nyeri kaki ini bisa menjadi salah satu tanda lain dari kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi ini juga dapat menjadi penyebab penumpukan plak di pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menyempit dan aliran darah ke kaki berkurang. Kondisi yang dikenal sebagai penyakit arteri perifer ini dapat menyebabkan rasa sakit atau kram di kaki, terutama saat Anda beraktivitas. Nah, disinilah peran penting Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, yang mana di dalam Prince Gold ini terdapat kandungan buah mangkudu. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa mengkudu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Tentu saja hasil maksimal akan didapatkan jika dibarengi dengan gaya hidup sehat.
0: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ini pengalaman pasien herbal ex natural pro.
3: Joni dari Banjaragung. Pak di saya, matanya tuh ketetesan air karet, mas. Jadi, satu bulan itu matanya ngenyut. Terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat ex natural pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya. Terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
4: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
5: Lagu bisa dicari, penyiar bisa diganti, tapi dengerin Ramayana pasti bikin happy. Cak menyalawi, Ramayana nih tamplek dong. Nah, nah. Cak menyalawi, Ramayana nih tamplek dong.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Bapak Purnomo.
0: Alamatnya di mana?
1: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
0: Bapak usianya berapa?
1: Usia saya 43 tahun.
0: Sakit apa, Pak?
1: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
0: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
1: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
0: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
1: Saya taunya dari radio Prima FM.
0: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
1: Riak itu nggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah. Udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
0: Terima kasih ya, Bapak.

0: untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
4: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
5: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
3: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
5: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
3: MBM? Di mana itu Pak?
6: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
7: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
7: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
9: Yang lagi kamu dengerin, Happy Dangdut, happy banget!

Baik sahabat Romana, kita sudah memasuki interval yang ketiga dan juga sudah diputarkan lagunya ada Salah Tempo spesial buat Bunda Triani yang sudah ikutan request juga di pagi hari ini dan lagunya sudah diputarkan. Dan juga untuk semuanya, terima kasih banyak yang sudah stay tune dari awal sampai akhir ya. Ternyata kita sudah berada di penghujung sahabat Romana karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebihnya 39 menit. Waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So, Kanda mengucapin ya, selamat beraktivitas aja, semoga lancar selalu dan juga selamat hari Sabtu. Dan mumpung masih ada waktu sahabat Ramayana sekitar 15 menit ke depan nih atau 20 menit ke depan, Kanda Tegar menembersamai sahabat Ramayana ya, karena Kanda Tegar sendiri bertugas sampai tuntasnya nanti di jam 9 pagi. Yang pengen kita join bisa langsung aja ya, kirimkan aja salamnya di nomor WhatsApp di 0821-209880 atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan tak lupa juga, Kanda mengingetin ya, jangan lupa di follow akun sosial media yang lainnya, ada Instagram dan juga TikTok ya, di Ramayana FM _ Lampung. Baik nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba bacakan ya yang sudah ikutan hadir menyatu nih dari via WhatsApp juga ya. Assalamualaikum Kanda, waalaikumsalam, ikutan absen aja nih. Mau request dong lagunya dari Gilga Sahid yang judulnya Asmoro. Dan buat Kanda Tergarnya, semoga sehat selalu juga, amin. Terima kasih juga ya buat Bunda Herlina di Bangun Asri 48 nih, sudah ikutan hadir menyatu di akhir-akhir ya, di penghujung. Ada juga Kak Sisil sudah ikutan hadir menyatu. Terima kasih Kak Sisil. Lagunya ikutan aja Kanda. Siap, terima kasih ya buat Kak Sisil nih yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Dan juga mau berangkat kerja katanya nanti jam 9. Wih, sama dong. Kanda selesai siaran jam 9. Kamu berangkatnya jam 9 ya. Oke, semangat selalu ya buat Kak Sisilnya di sana. Kita tahu kalau misalkan Jakarta itu sangat sibuk ya. Ya, mau hari weekday ataupun juga weekend kayaknya tetap sibuk nih. Karena pasti macet ya. Ya, mudah-mudahan Kak Sisil tidak terjebak macet ya, berangkat di masuk kerja di jam 9 pagi. Kemudian juga nih sahabat Ramayana, ada juga Kang Rizky di kawasan Jakarta Pusat juga sudah ikutan hadir. Thank you banget ya, salam aja untuk semuanya. Ada juga Kang Pendi di kawasan Wairatai. Wih, Wairatai ini mana nih? Wairatai Pesawaran bukan ya, sepertinya Pesawaran nih. Thank you banget buat sudah ikutan hadir ya di kawasan sana, salam aja buat warga Pesawaran. Kemudian juga ada Bang Johan yang ada di kawasan Kauman ya. Halo Bang Johan, selamat pagi nih. Sudah Kanda Tegar ini ya, panggil ya. Di Senggol-Senggol, karena kemarin main di Senggol ya. Bang Johan, gimana kegiatannya pagi hari ini ya? Semoga lancar selalu, yang lagi stay tune aja. Tak lupa nih sahabat Ramayana, Kanda juga mau ngingetin ya, yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio ataupun juga One Stop Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store. Kemudian yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui streaming melalui via website juga bisa langsung aja diketik di pencarian Google di Radio Ramayana 98,8 FM One Stop Radio. Nanti bakal muncul, diklik aja yang ada streamingnya ya. Dan oke nih sahabat Ramayana, tadi sudah ada yang request ya dan lagunya juga belum diputarkan, yaitu dari Mama Irsyad di kawasan Punggur. Ada lagunya Satu Rasa Cinta.

0: Happy Dangdut, happy banget.
1: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Pro Wasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Pro Wasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Pro Wasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Pro Wasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Pro Wasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
2: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
2: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
3: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
2: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
3: Aman Bu, di sana ada area lesen santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
2: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung kesana saja ya Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
1: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro. Madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
2: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara! Pagi-pagi siap bergoyang seru di acara Happy Dangdut.

0: Radio Ramayana, Indonesia banget.
1: Baik sahabat Ramayana, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini di edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan akhirnya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas aja dan juga selamat pagi. Jangan lupa selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

0: sahabat Ramayana menemani aktivitas dan jangan lupa update informasi harian Anda. Sesaat lagi hadir musik dan informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98,8 Ramayana FM Indonesia banget. Selamat pagi sahabat Ramayana dimanapun Anda berada. Bahagia sekali untuk kesempatan akhir pekan kali ini di 18 Juli 2026. Kembali Weni hadir menemani Anda di program Musik dan Informasi sampai di jam 11 nanti.

0: Merasa lelah yang berlebih? Sudah minum vitamin, tetapi sama saja. Malah semakin lelah. Mungkin ada yang salah dengan kesehatan Anda. Pulihkan kesehatan Anda dengan konsumsi Prince Gold. Prince Gold, gudangnya multivitamin, rajanya probiotik. Dengan berbahan dasar 100% alami, terbuat dari bahan yang berkhasiat, seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsak, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda plus probiotik yang diformulasikan menjadi jamu tetes yang mengandung lactobacillus sp, lactobacillus, bifidobacterium, dan endospermium. Setiap tetesnya mengandung enzim, asam amino, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin A, C, B, E, dan K, mineral, serta probiotik alami yang diolah melalui proses bioteknologi modern secara fermentasi dingin, tanpa pengawet, tanpa esens, dan tanpa unsur kimia. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
3: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang, udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi, kabur ya. Pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
4: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
3: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
2: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berkhasiat baik untuk mata Anda.
1: Dapatkan Herbal Mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ramayana. Ramayana. FM.
3: This is your station. Indonesia Bangga.

foto koleksi dari Tulus dengan teh hijau sudah membawa kita bergeser 14 menit dari pukul 9 waktu Ramayana dan sekitar. Kebersamaan kita masih terus berlanjut sampai di putaran pukul 11 nanti di program musik dan informasi. Untuk edisi akhir pekan kali ini di 18 Juli 2026. Sahabat Ramayana dimana-mana Anda berada, untuk informasi pertama kita di kesempatan pagi hari ini dilansir dari kupastuntas.co. Aparat gabungan menggagalkan penyelundupan 977 ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 16 Juli 2026, sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Ratusan satwa liar tersebut ditemukan tersembunyi di dalam bagasi sebuah bus antar kota yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa melalui Dermaga 3. Pengungkapan dilakukan oleh personil Polsek Kawasan Pelabuhan KSKP Bakauheni bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan saat melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang hendak menyeberang. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperketat pengawasan lalu lintas satwa dan mencegah praktik perdagangan satwa liar ilegal yang dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati serta melanggar ketentuan karantina. Bus dengan nomor polisi BG7752AO dengan rute Palembang, Jakarta menjadi sasaran pemeriksaan petugas. Saat membuka bagasi, petugas menemukan 13 kardus besar, 6 keranjang plastik berwarna putih, dan 1 kardus kecil yang berisi ratusan burung. Setelah dilakukan pengecekan, seluruh satwa diketahui diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina maupun dokumen konservasi yang diwajibkan. Kapolsek KSKP Bakauheni AKP Franciscus Yepta Terangginting SIKMM membenarkan pengungkapan tersebut. Menurutnya, sopir dan kondektur bus langsung diamankan untuk dimintai keterangan terkait asal-usul maupun tujuan pengiriman burung tersebut. Berdasarkan hasil pendataan awal, burung yang diamankan terdiri dari 612 ekor gelatik Jawa, 187 ekor jalak kerbau, 120 ekor pentet, 50 ekor cerucuk, dan 8 ekor teledekan. Seluruhnya kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kasus tersebut selanjutnya ditangani secara terpadu bersama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Selain tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina, sebagian burung yang ditemukan juga diduga termasuk satwa yang dilindungi sehingga memerlukan penanganan serius ketentuan konservasi. Penyidik menerapkan dugaan pelanggaran pasal 40A ayat 1 huruf D, junto pasal 21 ayat 2 huruf A, Undang-Undang nomor 32 tahun 2024, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto pasal 20 huruf C KUHP, serta pasal 88 huruf A dan huruf C, Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Setelah proses pendataan dan pemeriksaan awal selesai, pada Jumat 17 Juli 2026 dini hari, seluruh 977 ekor burung ini diserahkan penyidik ke Polsek KSKP Bakauheni kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, observasi, serta penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polisi memastikan penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ratusan satwa tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan perdagangan satwa liar lintas daerah. Aparat juga menegaskan akan terus memperketat pengawasan di Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu pintu gerbang utama Pulau Sumatera guna menekan praktik penyelundupan satwa ilegal dan menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.

0: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
0: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas, ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
3: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal.

0: Banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
0: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
0: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol. Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
2: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
3: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
4: 98,8 FM, Indonesia Bang.
5: Indonesia Bang.

Masih di Pancar Luaskan langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Sahabat Ramayana, di mana-mana Anda berada, saat ini sudah pukul 9 lebihnya 32 menit waktu Ramayana dan sekitar. Informasi kembali saya hadirkan, kali ini informasi dilansir dari lampos.co. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca harian. Pada Sabtu 18 Juli 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan, waspada potensi hujan. Pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan juga Tulang Bawang. Pada malam hari secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Untuk dini hari, secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Tanggamus dan juga Pesisir Barat. Sementara suhu udara untuk Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya 18-31 derajat Celcius, lalu untuk wilayah lainnya 22-35 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara 45-98% dan angin permukaan timur ke selatan dengan kecepatan 5-33 km per jam. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang ketika siang dan sore hari untuk wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Barat.

0: Perhatian, untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
2: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
3: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
2: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
3: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
2: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
3: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
2: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
4: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
5: Ramayana, Ramayana FM. This is your station, Indonesia Bang.

98,8 Ramayana FM Indonesia banget. Satu persembahan dari Adrian Halif dengan 2001 kali. Sudah membawa kita bergeser 47 menit dari pukul 9 waktu Ramayana dan sekitar. Sahabat Ramayana dimana-mana Anda berada, kali ini informasi dilansir dari info.metrokota.go.id. Dukung tertib administrasi Pengadilan Agama Metro dan Pemkot Metro siapkan isbat nikah terpadu untuk 100 pasang. Sahabat Ramayana dimana-mana Anda berada, demi mendukung tertib administrasi kependudukan di tengah masyarakat, Pengadilan Agama Metro melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso di Ruang Kerja Wali Kota Metro, Kamis 16 Juli 2026. Pertemuan ini membahas sejumlah program yang akan dilaksanakan, salah satunya yaitu penyelenggaraan isbat nikah terpadu. Ketua Pengadilan Agama Metro Yopi Azbandi Aziz mengatakan program isbat nikah terpadu akan dilaksanakan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2015 yang bertujuan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil serta Kementerian Agama. Menurut Yopi, pada tahap awal tahun 2026 pihaknya akan melakukan pendataan masyarakat yang menjadi sasaran program dan akan dilanjutkan dengan proses seleksi untuk memastikan calon peserta memenuhi syarat pelaksanaan isbat nikah terpadu. Ia menjelaskan isbat nikah merupakan proses pengesahan hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum memiliki dokumen resmi berupa buku nikah. Pengadilan Agama akan memeriksa apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam, seperti adanya wali, saksi, mahar, serta ijab kabul. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, pengadilan akan menetapkan pernikahan tersebut sah sehingga pasangan dapat memperoleh buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA. Bagi masyarakat yang beragama non-muslim, pengesahan perkawinan menjadi kewenangan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap awal, Pengadilan Agama Metro akan melakukan uji coba untuk melihat tingkat antusiasme masyarakat dengan menargetkan sebanyak 100 peserta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan juga kapasitas tempat. Dirinya menambahkan audiensi dengan pemerintah Kota Metro dilakukan karena data masyarakat yang dibutuhkan berada di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga diharapkan dapat dipermudah untuk proses pendataan dan pelaksanaan program. Selain itu, teknis pelaksanaan maupun besaran biaya administrasi masih akan dikaji lebih lanjut bersama instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, Pengadilan Agama Kota Metro juga menyampaikan program Justice for the Poor, yakni layanan penyelesaian perkara secara gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dengan melakukan penguatan layanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Metro melalui aktivasi kembali layanan pada loket Pengadilan Agama sebagai bentuk sinergi pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu saja, Pengadilan Agama Kota Metro juga menginisiasi program penyuluhan hukum terpadu bersama pemerintah Kota Metro yang melibatkan Polres Metro, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai berbagai regulasi terbaru seperti KUHP baru, sistem sertifikasi tanah model terbaru, hukum keluarga, hingga layanan elektronik Pengadilan Agama yang meliputi pendaftaran perkara, persidangan dan pengambilan akta cerai secara daring. Menanggapi paparan tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik berbagai program yang diinisiasi Pengadilan Agama Metro. Menurutnya, program isbat nikah terpadu akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan. Selain itu, pemerintah Kota Metro akan mengkaji dukungan dari sisi penganggaran maupun teknis pelaksanaan agar program-program hasil audiensi dapat direalisasikan secara bertahap. Bambang berharap sinergi antara pemerintah Kota Metro dan Pengadilan Agama dapat terus diperkuat guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: jam 10. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Anda tengah mendengarkan musik dan informasi. Persembahan 98.8 Radio Ramayana FM Kota Metro.

0: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
1: Nyeri dada adalah gejala umum yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri kolesterol naik. Saat kadar kolesterol meningkat, plak dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan yang menghambat aliran darah ke jantung. Kondisi tersebut memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen yang cukup sehingga menimbulkan rasa nyeri dan tekanan di dada. Biasanya muncul saat Anda melakukan aktivitas fisik karena saat itu jantung membutuhkan lebih banyak oksigen. Tanda selanjutnya ada yang muncul lemak di bawah kulit atau xanthoma adalah benjolan kuning yang muncul di bawah kulit, biasanya di kelopak mata, siku, atau punggung. Kondisi ini sering muncul pada orang yang menderita obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi maupun memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Ciri-ciri kolesterol naik juga berupa serangan jantung. Ketika kadar kolesterol meningkat, plak akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Kondisi ini membuat pembuluh darah jantung menyempit dan menghambat aliran darah ke jantung. Jika aliran darah terhenti, serangan jantung dapat terjadi. Gejala serangan jantung biasanya meliputi nyeri di dada, sesak napas, dan rasa sakit yang menjalar ke lengan, punggung, atau leher. Lagi-lagi, kembali disinilah peran penting Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol yang mana di dalam Prince Gold ini terdapat kandungan buah mengkudu. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa mengkudu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Tentu saja, hasil maksimal akan didapatkan jika seseorang tersebut dibarengi dengan gaya hidup sehat dan olahraga.
0: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
4: Bapak Sukapidayat.
3: Bapak dari mana?
4: Desa Cijambe, Kelurahan Pantarwaru, Kecamatan Gantar, Indramayu.
3: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
4: 65 tahun.
3: Bapak sakit apa?
4: Ya, kita punya keluhan diabetes. Kadar gula itu awalnya dari 225 sampai 360.
3: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana Pak?
4: Ada informasi dari waktu saya cek gula itu dari bidan. Dari itu coba Pak, coba konsumsi madu hitam pahit. Apa ada kita di sini? Ada Pak, coba di apotek. Kebetulan saya cari-cari. Namun salah di salah satu apotek. Konsumsi saya coba habis satu botol, rasakan udah terasa agak enakan. Ya sebulan itu dua kali saya cek gula itu. Sekarang itu udah 150, 140. Istilahnya normal lah. Jadi saya udah kerja berat itu udah gak ada keluhan lagi. Kapanpun tetap saya pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Sampai sekarang soalnya saya udah merasakan udah sehat lagi lah. Gak ada keluhan lagi kita. Meskipun banting tulang siang malam panas terik juga gak ada keluhan kita.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya.
4: Sama-sama.
5: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
6: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
7: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
6: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
7: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Bang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Sudah siang, bro. Masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
2: Matanya sipit. Keren dong.
3: Keren, keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu, Cung.
2: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangannya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
5: Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
6: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
7: 98,8 FM Indonesia. Indonesia.

Masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro, satu persembahan dari Yura Yunita dengan Risalah Hati. Sudah membawa kita bergeser pukul 10 lebihnya 17 menit waktu Ramayana dan sekitar. Baik sahabat Ramayana, di mana pun Anda berada, informasi kembali saya hadirkan. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 1 Panjang memastikan pengawasan kesehatan terhadap pelaku perjalanan terus dilakukan di setiap pintu masuk wilayah Lampung. Langkah ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit menular dari luar daerah maupun luar negeri. Kepala BKK kelas 1 Panjang, Dr. Nur Purwoko Widodo mengatakan, perubahan nomenklatur dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan memperkuat fungsi pengawasan terhadap ancaman penyakit yang berpotensi menyebar melalui mobilitas masyarakat. Menurutnya, sistem pemantauan kesehatan pelaku perjalanan kini tidak lagi menggunakan Electronic Health Alert Card atau EHAC, melainkan telah terintegrasi melalui sistem All Indonesia untuk melakukan penyaringan terhadap pelaku perjalanan, khususnya yang datang dari luar negeri. Ia menjelaskan tugas utama dari BKK adalah melakukan penapisan terhadap penumpang maupun awak transportasi yang terindikasi mengalami penyakit menular. Jika ditemukan indikasi tersebut, BKK akan melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Meski mobilitas masyarakat meningkat selama periode libur sekolah, hingga saat ini BKK kelas 1 Panjang belum menerima laporan adanya temuan penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah di wilayah Lampung. Ia menambahkan apabila ditemukan kasus yang memerlukan tindak lanjut, BKK akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat melalui mekanisme notifikasi untuk penanganan lebih lanjut. Ia mencontohkan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji yang baru kembali ke Indonesia. Menurutnya, proses screening dilakukan di pintu kedatangan embarkasi. Untuk jemaah haji asal Lampung, proses screening dilakukan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta karena Lampung bukan embarkasi utama. Apabila ada jemaah yang terindikasi sakit, langsung dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur, termasuk kemungkinan dirujuk ke rumah sakit. Demikian tadi sahabat Ramayana, satu informasi yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Di kesempatan siang hari ini, masih di program Musik dan Informasi dari 98,8 Ramayana FM Indonesia Banget.

Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan,

0: Mana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya, Bun. Perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh. Ada apa sih?
0: Ini loh, Pak. Kebutuhan dapur habis. Belum lagi, tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba, Pak?
2: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu, Pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyojati, Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri, seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari, pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
4: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.

0: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
1: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
0: VitoMata?
1: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
0: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
1: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
2: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.
3: Jangan bilang baby,
4: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
5: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
4: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
5: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
6: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.

98,8 Ramayana FM Indonesia banget. Tuntas sudah untuk kebersamaan kita di program Musik dan Informasi untuk edisi hari ini akhir pekan Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih untuk sahabat Ramayana yang sudah simak program ini. Kita ketemuan lagi di lain kesempatan. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 11. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget. Udah pulang ya? Ibu bikinin kopi sambil denger campur sari Ramayana ya, Pak?
1: Wah, pas banget ini, Bu. Campur sari Ramayana, lagune matuk tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kadang kini acara radio ramai neng kau wanten pun tinggi mohon katakan segeng siang. Salam pambagia kalau ingat atas putih pawartasi pun mugia sedaya kemohon tansah pinarang sehat nge. Alhamdulillah siang mereka sakit pindang gen male sarang malatur giaran campur sari ramayana. Wanten ini dinten satu surah kaping ngulula sasi Juli kalah pun melikur. Saran Pak Didan dan Artang renyang kadang sedaya atas paripurna samangke jam kali sonten ngaturaken lagu-lagu lan tembang-tembang campur sari. Makitipun tenggaing yang Pak Dinderek wonten via telepon lan WhatsApp ugi.

0: campur Sari Ramayana lagune waduk tenang.
1: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
2: Tanda umum kolesterol naik adalah stroke. Seperti telah disebutkan, kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah dan mempersempit aliran darah dan oksigen ke otak. Jika pembuluh darah tersumbat, risiko terkena stroke akan meningkat. Stroke ditandai dengan banyak gejala, seperti kesulitan berbicara, kelemahan atau kelumpuhan di satu sisi tubuh, dan kehilangan keseimbangan. Satu lagi tanda kolesterol naik yaitu disfungsi ereksi. Ketika aliran darah ke area ini terganggu, pria mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi. Ada solusi tepat buat Anda yang punya masalah tersebut. Konsumsi Prince Gold. Karena di dalam herbal Prince Gold ada kandungan buah mangkudu, di mana buah mangkudu dalam herbal Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, di mana secara penelitian kecil, mangkudu dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Kandungan buah mangkudu kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin, serta berbagai zat yang bersifat anti radang dan antibakteri. Terdapat karbohidrat, protein, vitamin C, vitamin E, biotin, folat, magnesium, kalium, dan kalsium.
1: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
5: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
4: Wah! Menunya apa aja di sana, Pak?
5: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar. Serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
4: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
5: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
4: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
5: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
6: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
7: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
6: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
8: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
9: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
8: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student. Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Pro Wasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Pro Wasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Pro Wasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Pro Wasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Pro Wasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
10: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumongo midangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenang.

0: Kadang ini saya Radio Ramayana yang kawantan pun di kemawon. Tiba natur segeng siang kemawon datang panjang sedaya yang kang tansas terus nyawi jatur giaran campur sehari ini. Mugia panjang sedaya tansah pinarang sehat. Yang ini tasi ngelampai sedaya kulitas pun akhir pekan ini. Tasi wantan yang kang terus makari yo. Yang kang tasi ngerawasa ke akhir pekan ini pun. Sugeng akhir pekan sugeng ngerawasa ke ngasun ini pun. Sinambi tansah dipun rencang kalian lagu-lagu campur seratur giaran campur sari Ramayana. Monggo wonten 0725-42181 dipun tampi rumin campur sari Ramayana.
1: Lagune Madok Tenan
0: Tenan saes
1: kula nuwun Mas Danu.
0: Monggo monggo monggo.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah. Pangestunipun sehat, Pak. Sakondripun pripun Mbak Uti sehat ugi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin. Musim napa sak menika Mbak Uti?
1: Musim panas kali musim. Oh, ya Mas.
0: Panas
1: kunjungan
0: kok.
1: Mas Danu.
0: Apa wis mulai entek sura to iki iki?
1: Sampun
0: oh. Oh, pantes aku lewat kok akeh janur kuning melengkung.
1: Pas seminggu kerpitu, Mas.
0: Heh?
1: Seminggu kerpitu pas.
0: Seminggu agar pitu ya, seminggu pitang dina tuh memang.
1: Lah ya, ya jadwalnya ya pitu Mas Danu.
0: Berarti tiap dina ada Mbak Uti?
1: Sedina ini loro, besok loro, oh, alhamdulillah
0: ya, alhamdulillah, jangan disyukuri.
1: Sedina ini juga loro.
0: Biya, biya, biya, serame tuh swadaya ibaknya.
1: Luar biasa, udah kurus swadaya loh Mas.
0: Nah pun itu.
1: Walah, ya ya antuk kong tinggi Mas.
0: Oke, ya ya antuk kan pun itu.
1: Iya, ya ya antuk kong tinggi Mas Danu.
0: Berarti
1: laku ini ya sedikit loh, tak kaget. Kok
0: yang ini
1: kojone, idolaku
0: ya. Iya, idolaku tuh.
1: Aku selingat-selingat dari sebelahku ngopo sih bu, enggak kayak kok kaya anu ya.
0: Aduh.
1: Sopo?
0: Sopo?
1: Tak terlalu kayak odo.
0: Nak tenan jian ya.
1: Oh, wakbar.
0: Sopo topo itu bareng.
1: Apa ya Mas Danu ya?
0: Ribon.
1: Ya pokoknya ya. Iya sih ngelola. Gak salah terus ke.
0: Gak bisa
1: di. Terus ke tak ketemu dengan Ramayana.
0: Oh iya, geng. Jadi
1: inilah. Meluncur bandar Lampung api Srewangan insyaallah.
0: Ditenggal nggih
1: Mbak. Paringi sehat waras.
0: Amin.
1: Terus di sini sang sing penting desamu ya Mas Dani.
0: Lah niku to nggih.
1: Sing penting kan loro, sehat waras.
0: Kalau
1: ya kandoknya ya sedikit rada enek isine.
0: Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Mangga Mbak Uti.
1: Banyu
0: Kali. Oh Banyu Langit.
1: Banyu Kali Mas Danu.
0: Banyu Kali nama Banyu Langit.
1: Banyu Kali.
0: Oh nggih tangga.
1: Aku pengen sing adem-adem lah Mas Danu.
0: Nggih, kena anyes nggih Mbah nggih.
1: Ben anyes.
0: Mangga tangga. Salamipun dateng sinten?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salami saking Bandar Lampung riyen nggih.
0: Mangga.
1: Wonten apa hawi?
0: Sugeng
1: siang.
0: Nggih.
1: Wonten malih Cak Penombak Sri, sugeng siang
0: nggih. Nggih.
1: Pakai katiman sugeng siang.
0: Mangga.
1: Wonten Tanggamus niku sinten ya kok lali.
0: Tanggamus wonten Mbak Triani.
1: Oh nggih Mbak Triani sugeng siang Mbak Triani.
0: Mangga.
1: Wonten malih di Kota Gajah sinten niku nggih.
0: Tak gajah wonten Bu Nuri.
1: Nggih Bu Nuri. Sugeng siang Bu, wonten malih Bu Umi sugeng siang ugi Bunda Mardiana.
0: Sugeng
1: siang. Wonten malih.
0: Winginane
1: niku kalih mlebetan kalih Nanda Arya kados sinten Mbak Tiara Sipa nggih.
0: Oh nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang. Wonten malih.
0: Sinten? Ayo.
1: Mulai
0: ngebleng iki.
1: Mulai.
0: Mulai.
1: Mobil lho kali Mas. Wonten malih Cak Kiren sugeng siang.
0: Mangga.
1: Wonten malih.
0: Sinten.
1: Aku nak balik kaya ngliwati ki ngendi to ya? Jati Mulya apa ngendi ya?
0: Oh nggih, Jati Mulya.
1: Warni nggih.
0: Mbah Warni sugeng siang nggih.
1: Senek Jati Mulya lah sinten mriku niku lha
0: nggih. Nggih, mangga.
1: Sugeng siang. Wonten malih.
0: Sinten.
1: Pendengar setia Mbak Sugianti kali Mbak Sumi sugeng siang ugi.
0: Mangga.
1: Wonten malih.
0: Salam kenal kali Cak Sukaji.
1: Waduh.
0: Ngalami.
1: Kaya ngono ya. Sombonge saiki po lho.
0: Saiki ya.
1: Ya dirasani ya Mas Danu men. Aja tapi jauh ngomong ya Mas.
0: Saiki malah ganteng rodok sombong.
1: Oh ngono ta.
0: Iya malah ganteng.
1: Mas Danu lho sing ngomong lho ya.
0: Ceweke oke.
1: Alhamdulillah ya Allah. Kok tak omongi arep Bu Sri lho. Paling ki mesa.
0: Iya, karo mlintiri kumis.
1: Nah ya aku mau.
0: Nah iya toh.
1: Iya aku mau Jan, mari Jan. Ayo Cak, melebur ke jalan perawan Kalimantan Cak.
0: Menikah mantan Mama Devi sugeng siang Mbak.
1: Oh nggih Mama Devi gitu yang si Sugeng siang ugi.
0: Dedek Lesti, Dedek Lesti nggih hadir mereka. Isik petan-petan karo rasan-rasan.
1: Ayo Cak, mlebur gek jalan perawan Kalimantan, Cak.
0: Menika wonten Mama Devi Sugeng siang, Mbah.
1: Oh, nggih Mama Devi gitu yang si Sugeng siang ugi.
0: Dedek Lesti.

0: Pulau Tenggo Sekari.
1: Monggo siap gerak.
0: Mudah-mudahan barak mlebu nek sing jaluk perawan Kalimantan, Mas.
1: Nggih, tengga-tengga bau tinggi.
0: Matur nuwun, Mas Janu.
1: Sami-sami.
0: Ingat radio.
1: Ingat Ramayana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Bandung datang pancen wonten Mbah Uti ingkang wonten seputaran daerah Aswadaya. Wonten wingi Mbah Uti monggo campur sari Ramayana.
2: Lagu nih matuk tenang.
1: Iki profilmu ki apa to jeng gambare jeng heran aku.
2: Iki keluarga berencana, ibu, ayah dan satu
1: anak. Apa iya rumah aku aneh to tak delokne iki aku ki.
2: Aneh piye to?
1: Lah bentuke lho.
2: Lho dia kan lagi happy, lagi angkat tangan dua-duanya.
1: Walah, oh, tapi wong nang sekelas delok ki jan ora genah wae ya dasar.
2: Lho lho lho, tapi kan itu ibu, ayah dan anak.
1: Dasar muridnya jelita ya.
2: Satu guru biasa.
1: Oh, satu guru. Iya, dasar. Sehat, Jeng.
2: Ibu Umi ya, Ibu Umi.
1: Mbak Uti.
2: Mbak Uti, kamu tuh swadaya, sugeng siang, Mbak Uti.
1: Jeng, sehat, Jeng.
2: Sehat.
1: Sehat dong, nanti tasik petan-petan rasan-rasan biasa ya.
2: Positif lho.
1: Positif ya, rasan-rasan lho. Dirasanya sing api-api lho, Jeng.
2: Karo ngawe-ngawe wong lewat.
1: Iya. Kainanmu.
2: Lah ya sini.
1: Mampir sini, Mas, sini. Mampir sopir, mampir. No, iya toh.
2: Kakek Mama Dewi sugeng siang.
1: Anji.
2: Kakek Mama Bagas sugeng siang.
1: Kakek Sinten.
2: Ibu Siti Nuri sing Purwasari ya?
1: Nggih, Purwasari sugeng siang.
2: Kakek Ibu Siti Nuri sugeng siang. Kakek Mama Diva Kabupaten Pateng Ratu juga sugeng siang.
1: Mangga.
2: Kanca-kanca kang utara manutara sedoyo kemawon sugeng siang.
1: Terutama
2: grup Gwes iki lho.
1: Lah kowe ora tau ora nggawa posting meneh to saiki, Jeng?
2: Sing piye?
1: Ya biasane mangan iwak kodhok, mangan anu.
2: Belum. Kan maksudnya
1: kodok berot.
2: Kok disebut kayak barangnya.
1: Lah kenanmu kok.
2: Iya kan. Oh iya kan. Berdi suluh toh man.
1: Ya Allah maksudnya, status ini iki film Tarzan ya iki.
2: Kita aja lo.
1: Jadi
2: kita gelok
1: ya. Oh iya. Iya, terus apa nih?
2: Kagum.
1: Sinten.
2: Sam senengi kisah
1: Pekalongan. Itu aku Pekalongan de Ayu. Ndo
2: Ayu,
1: Si banget kangen lo karo Ndo Ayu aku ratau rono.
2: Kagum Mimi, halo Mimi.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang lagune lah.
1: Lagune apa njalukmu, Ndang?
2: Lagune Pitik Kampung iso ora sih?
1: Pitik Kampung.
2: Masjid Kempot.
1: Iya, siap.
2: Wah,
1: iya, lagu zaman dahulu senenganmu ya. Iya, kudune mengenang masa lalu kok ya.
2: Iya, aku lek campur sari iki senenge sing ori-ori lho, Mas.
1: Alah, wae iki pengalaman tukang nyolong pitik kampung piye.
2: Pitik sak kanu, sak sing duwe.
1: Ketarangane ket kandange ya, Jeng ya.
2: Lha iso to. Karo ngindhi apa? Hah, sing duwe sing ngopo kae?
1: Terus sinten wali.
2: Nggih, heeh. Sugeng siang, sugeng akhir pekan
1: iki Sabtu. Nggih, akhir pekan Sabtu.
2: Pokoknya selamat yang aja. Heeh. Mas Yanu matur nuwun.
1: Thank
2: you. Bye-bye.
1: Bye-bye matur Bandung ingkang sampun nderek. Menika wonten seputaran daerah Ramon Utara wonten Dedek Lesti sing ayu kinyis-kinyis. Wonten wingi monggo campur sari Ramayana. Halo.
3: Halo.
1: Campur sari Ramayana.
3: Lagune matuk tenang.
1: Napa mak kok mendel mawon?
3: Lah tak kira enggak masuk.
1: Mboten kraos wisan. Aduh aduh repot. Pripun mawartosipun sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Mboten air pekanan.
3: Sipol yo Mas ya.
1: Nggih, mayah meneh aku jan mangkat panas banget wisan.
3: Sekarang nggih.
1: Ngersake menapa monggo?
3: Podang kuning.
1: Podang kuning salamipun.
3: Salame. Duma sapa sing nembe turu niku Mas?
1: Dedek Lesti ayu dhewe.
3: Engko Dedek Lesti.
1: Lah ngopo to, Ma?
3: Lali aku sapa.
1: Dedek Lesti. Bojone Rizky Bilar wong Pekalongan.
3: Sugeng siang.
1: Enji.
3: Bunda Sefa Basori nggih
1: sugeng siang. Monggo.
3: Katur Mamang Tea.
1: Nggih.
3: Mbak Iem jamu-jamu
1: nggih sugeng siang. Monggo.
3: Katur Mas Hafe.
1: Siang.
3: Nggih. Telulikur Mbak Karpiono nggih sugeng siang.
1: Monggo, siang.
3: Terus Mas Deva.
1: Sugeng siang.
3: Kang Marli.
1: Nggih.
3: Pak Masung nggih sugeng siang. Bunda Elizabeth.
1: Nggih.

0: Mangga Sugeng, siang.
1: Monggo.
0: Aduh Bang Awi.
1: Siang.
0: Terus Pak Dekatiman, Pak Ditukiran, Sugeng, siang.
1: Monggo, Mas.
0: Kang Rianto saiki serta umum.
1: Sambang pokoke.
0: Catur Bunda Umi.
1: Sugeng, siang. Enci.
0: Terus teng Walulikur, Pak
1: Sinten.
0: Benikul, nggih Sugeng, siang.
1: Monggo.
0: Mas Bambang, Mbak Putri, Kak Rengki, nggih Sugeng, siang.
1: Sugeng, siang.
0: Bunda Ningse, Sugeng, siang.
1: Mangga.
0: Pak Yono, Bunda Elo, nggih Sugeng, siang.
1: Jee.
0: Mas Anjar, Mak Amin, nggih Sugeng, siang.
1: Katur
0: Pak Dibartolo, nggih
1: Sugeng, siang. Mangga.
0: Katur.
1: Sinten, Mas. Sinten.
0: Mbak Sri Sundari teng dua-dua kampung sawah Sugeng, siang.
1: Mangga.
0: Katur Teh Nur Hayati nggih Sugeng, siang.
1: Enje. Mangga Mas Devi, mangga mangga.
0: Mas Danu.
1: Nggih,
0: Katur Mas Danu Sugeng ayo tuka.
1: Enje, Mas.
0: Sekali kula tenggo.
1: Siap.
0: Ingat radio.
1: Ingat Ramayana doang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Devi, kang wonten wulikur kang sampun nderek matur mbahun. Salam dateng sedaya wonten mereka. Mbak Tanti, aku arep lali karo sampean lah. Wong sampean setia tuh kalah aku tapi aku enggak setia sama dirimu. Lah ngapa lo Mas Danu? Mah, Mbak tadi kok ngapusi. Kawatan Pekalongan, Ayah Amin, kawatan Mrikon, Do Ayu, Sugeng Deret, Sugeng Nyawiji. Pak Dedul kawatan Jojok, wonten Kang Bardanan Semarang wonten 306 kali bening. Sugeng Sarang, Sugeng Deret atur giaran Camon Rosari. Mbah Marijen Roso-roso. Pokoknya wau tembangipun sampun dipun aturaken sing tasik makaryo gen dadi tombo keselisik kerja nggih. Juga aktivitas kemawon. Salam kawonten kalau kelas B sedane kemawon Mbak Elmi Patmasari berhenti. Kang tasik nyawi jugi. Makin salah tembangipun saged dipun aturaken. Menika minangkani pamburutan wonten Mbak Uti monggo banyu kali. Nge.

0: Ibu.
1: Ada apa toh Pak? Kok manggil ibu sampai batuk gitu?
0: Ini loh Bu, dada Bapak sakit banget. Dari tadi batuk-batuk terus.
1: Oh alah, tenang Pak. Ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
0: Madu Gurafit?
2: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit? Karena Gurafit sudah BPOM, halal, dan terbuat dari 100% bahan alami tanpa efek samping. Madu Gurafit dapat dibeli di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Gurafit, solusi atasi batuk dan legakan nafas.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pak D, tanaman sampean kok apik tenan pertumbuhannya, Pak D. Pasti banyak banget ngasih pupuknya ya.
3: Lo, jangan salah. Tanaman saya ini cukup menggunakan satu produk pupuk saja.
2: Lah, emang pakai pupuk apa tuh, Pak D? Kok hasilnya jos banget?
3: Itu loh, pakai pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM berguna untuk menormalkan pH tanah serta menggemburkan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi sisa-sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, merangsang serta mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk cair KSM berguna juga untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman karena sudah dilengkapi dengan pestisida nabati. Dan jangan lupa, ketika kita sudah menggunakan pupuk organik cair KSM, bertaninya kita dibina oleh penyuluh KSM dari awal tanam sampai panen loh.
2: Piuh, lengkap tenan Pak D. Kalau kayak gini, saya mau cobalah Pak D.
4: Untuk petani cerdas dan gak mau ribet, gunakanlah pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM dapat digunakan pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ingat, yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera, bukan yang lain. Pupuk organik cair KSM 100% organik, sehingga hasil panennya benar-benar sehat. Dapatkan pupuk organik cair KSM di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro. Nomor WA 0821-209880. Dengan pupuk organik cair KSM, biaya irit, hasil melejit.
5: Ingkang tasik panjenengan midhangetaken sang dasa 8,8 Radio Ramayana Kota Metro.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
4: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
3: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
5: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
6: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
7: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
6: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

0: Kateng ini si Radio Ramayana yang kawantan putih kemawon Matar Bandung yang terasana tergaran campur sehari Ramayana lagu ini pun muadok temenan utal siang menikongi. Engkang sampun mundut utal ini ngasus untuk sampun jam kalau las ngih langung pun walung mundut utal Radio Ramayana yang sakit wateng ini pun. Sekedah malah beda ngelaksanake kewajiban ini pun ngelaksanake limang waktu rumiin ngih. Sampai sendekat langsung nikmati daran siangipun. Sepatutnya sehat terus nggih jagi kesehatan panjenengan sami. Ampun sebaik kali sarapan dar siang lan dar dalu nggih utawi makan malam. Kita lajengaken malih ngene sareng, ane kita gegana siang menika badhe nderek monggo wonten 0725421 campur sari Ramayana.
1: Lagune matuk tenan.
0: Saestu sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Narada dugi malih niki.
0: Narada. Narada pripun Pak Denak Narada?
1: Pak Pong.
0: Pak Pong, Pak Pong.
1: Warudoyong.
0: Pak Pong Warudoyong.
1: Dodoyong dieng sing desa jecek sing aja ngulon aja ngidul
0: senes senes lae lae ngoten.
1: Semar niku. Lah niki arek Narada dugi Pak Dikatiman sik teng kayangan.
0: Oh ngaten.
1: Kok peteng kan sine dinge sekare anoman obong.
0: Anoman obong nggih.
1: Nggih.
0: Nyone anoman obong sak menika.
1: Dalem kok tak liling-liling riyen nggih.
0: Padhe nyone anoman obong jenengan.
1: Nggih anoman obong niku.
0: Nggih tenggo. Salamipun monggo.
1: Pindah jenengan sekeluargane mugi tambah wilujeng
0: sugeng
1: siang.
0: Amin ya rabbal
1: alamin.
0: Amin.
1: Marifah lo jinawi.
0: Nggih, Pakde amin.
1: Tatah raharjo.
0: Amin.
1: Terus niku wau wonten saderenge Mamak Depi munggah wau sinten lho niku.
0: Saderenge Mamak Depi wonten Dedek Lesti.
1: Ana sing jaler wau lho.
0: Lah nggih Dedek Lesti niku wau Pakde.
1: Namine sampeyan iso?
0: Nggih, Dedek Lesti.
1: Lae, lah wong lanang gawe jeneng kuwi
0: lho. Lah nggih senengane lho Pakde nggih. Nggih pripun nggih?
1: Tobat. Iku wong dandang manguri niku rombongane ngoten niku.
0: Ngaten.
1: Ya, muga-muga tambah sehat tambah wilujeng sugeng.
0: Amin.
1: Iya nggih. Tak peno Mbak Sri Sugeng siap.
0: Mangga.
1: Tak peno empek-empek niku ki Mbak Sugeng beto mriku niku.
0: Alah bel gedes.
1: Lah karso suwel mboten beto to?
0: Mboten.
1: Pun pramo dino mboten munggah kayangan ki Mbak
0: nggih. Sampun dangu lah, Pakde. Mboten nate mlebetan.
1: Wis sawahe paling Mbak niku.
0: Ngapunten menawi.
1: Kok ya ben tambah sehat.
0: Amin.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten ing teng kampung niku Pak Sinten nggih, Pak Momo nggih.
0: Pak Momo. Oh nggih, sugeng siang. Monggo.
1: Niku tanggane sing gadah celurit niku.
0: Sinten Pakde?
1: Gadah celurit niku sinten? Jenengan paham? Sing gadah celurit.
0: Sing gadah celurit ngapunten.
1: Ya wong tahu kita mlebet teng jenengan kok.
0: No. Oh, napa nggih to Pakde?
1: Nggih sing nyuwun jebul dulu wingi lho.
0: Walah Cak Sukaji.
1: Lah iya sampeyan
0: rak iki. Kok jenengan ngertos nang gadahe celurit.
1: Sing sampe lu gawane niku nasem niku.
0: Terus nang endi manggone?
1: Madura ya mbak.
0: Manggone celurite nang endi?
1: Teng dhuwur am entok-entok niku. Dhuwurin kok.
0: Wi iki untuk celurit lho Pakde.
1: Oh iya, celurit selain dhuwur udune.
0: Senes niku Pakde.
1: Napa?
0: Pecut.
1: Oh nggih enten celurite, enten pecute menipun gedane nek pecut gedane wong-wong Ponorogo niku. Wong Ponorogo niku.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih. Eh wong Madura niku gawane ngoten niku. Kok
0: ya mesti kuwi lah nek ula nang sarmeja iki. Mangga salamipun Pakde.
1: Iya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mbak Siti Nuri, Pak Nuri sugeng siang. Bundatin kali Mbak Yasu Wadaya sugeng siang.
0: Mangga.
1: Wale Mama Devi. Terus Bundani sugeng siang.
0: Sugeng siang nggih.
1: Pak Kasimin.
0: Kasimin.
1: Imin kali Mbak Indri.
0: Nggih.
1: Kali Mbak Muk Mbak sinten niku Mbak Umi.
0: Heeh.
1: Ibu Umi.
0: Nggih.
1: Tepris
0: sebagai ibu tepris. Siang.
1: Terus mare, Pak Sinten. Sugeng siang.
0: Mangga.
1: Pak Surati sidang anom sugeng siang. Kencil mare tengin Mbah Warni sugeng siang Mbah.
0: Ji.
1: Pak Bejo Utomo sugeng siang.
0: Mangga.
1: Iyo sugeng siang.
0: Terus
1: wonten mare. Mriko Pak Meri Kebe sugeng siang.
0: Ji.
1: Wonten Pak Trimo teng wae kanan sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ibu Martini wonten tanggamu sugeng Sri Matriati sugeng siang. Pak Triani sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mama Mega sugeng siang.
0: Mangga.
1: Mama kembar sugeng siang. Iya anoman aja munggah ngerti berarti anoman mau ngobong gitu
0: nggih. Ngoten nggih Pak Deng nggih.
1: Di spesial para kadang setresno teng pundi kemawon.
0: Nggih.
1: Ingkang nyawiji mugi tambah sehat.
0: Nggih.
1: Mas Janu.
0: Pripun?
1: Mbak Pia, Mas Arya, Mas Tegar.
0: Amin.
1: Mas Dati.
0: Amin.
1: Tambah sehat barono tambah roso.
0: Amin.
1: Waras wareg.
0: Amin.
1: Sehat wilujeng.
0: Amin Pakde pandonganipun nggih.
1: Mugi saking sami kala.
0: Amin.
1: Kalau tak masuk pengkayangan
0: mana? Gih, monggo, mibur ya Pak De.
1: Kalau sampai kalau ihanu ini dengan narodo atau mauun?
0: Oh, gih narodo mibur ya Pak De karwan ya.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur mbahanun Pak De Katiman yang ngawatan telatah kayangan Bandar Lampung. Narodo sampun nyawici. Campur sari Ramayana.
2: Lagu ne matok ten. Sehat
0: Mas. Pangestunipun Mbak Yuni kan sing ayu denok depleng. Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Sak wangsulipun pripun Mbak Yu?
2: Alhamdulillah waras.
0: Pak Kasimin sehat, Kang Kasimin?
2: Cuacane bentar Mas.
0: Kang Kasimin sehat?
2: Oh. Super.
0: Kok super toh? Super sehat.
2: Lah super sehat.
0: Oh, kok. Alhamdulillah. Mangga Mbak Niken gethuk. Mangga badhe napa?
2: Oh ya, salam-salam dhisik
0: no. Ora usah salam-salam to lah. Nyangoni wae penak malan.
2: Alah, alah, alah. Lah kono adem apa panas?
0: Ning kene adem nak njaba panas.
2: Oi, nang jero panas.
0: Nang jero adem njaba panas.
2: Ora kebal.
0: Lah ya ngono lho Mbak Uniken iki piye lho.
2: Salame kagem. Nurut Pak Nurodo sapa? Pak De Nurodo sugeng siang.
0: Nggih.
2: Bang Awi, Pak De Bardolo sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mama Devi sugeng siang. Bunda Ase Pak Basori, Pak Naryo,
0: yes,
2: Mbak Yem Jamu, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Bunda Ningsih nggih sugeng siang. Pak Kasimin sugeng siang.
0: Nggih.
2: Terus apa meneh Mas Deva, Mas Andar, Mak Ami,
0: mangga.
2: Sugeng siang.
0: Mangga.
2: Mbak Lydia, Mama Adit sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Lajeng Mbak Plekenut sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Artati, Bunda Mardiana nggih sugeng siang.
0: Sedaya kemawon.
2: Nggih. Sekali tak melu karuan kuwo Mas.
0: Lah ngopo kok melu? Kok melu ngopo Mbak Niken?
2: Lah ya melu
0: kuwi Narada.
2: Narada.
0: Narada kok gelem karo Narada?
2: Gelem. Apik kok Mas.
0: Ngaten.
2: Anu ana manapa iki apik kok Mas.
0: Oh ngaten. Sing dadi aneman sapa nggih? Sing cocok sing dadi aneman sinten nggih nganu Mbak Niken?
2: Sing dadi aneman.
0: Sing nganu cocok dadi aneman.
2: Yo nerodone ku. Apa diganti karo Mas Danu?
0: Eh, aku yo nganu to. Ramayanane to. Arjuna ne. Iya.
2: Iya
0: ta. Ngapa ora nganu Bardolo wae?
2: Bardolo. Lapas mlebu ku mau, Mas.
0: Eh?
2: Pak Di Badara wis masukan.
0: Urung, mbok pira-pira ndira nek kabare nang ndi wong iki?
2: Iya, lagi anu menawa masuk angin
0: kok. Oh, ngaten nggih. Ngaten mawon Mbak Niken.
2: Sinten niku?
0: Ngaten mawon apa malih enten?
2: Matur suwun wedale.
0: Sami-sami Mbak Niken Gethuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niken Gethuk Lindring wonten seputaran Lampung Barat nggih. Wonten wingi monggo dipun tampi malah ten sinten campur sari Ramayana.
3: Lagune matuk tenan.
0: Saestu sugeng siang.
3: Sugeng siang Pak Nedanu, terus pundi kawartosipun?
0: Pangestunipun alhamdulillah sehat sama kondurepun pripun Bu Elizabeth Suprapti sehat nggih.
3: Pangestunipun dalam keluar kita sapi naringan kesehatan.
0: Tasen napa menika ngaso?
3: Tasen nelpon Pak Nedanu.
0: Kok tahu?
3: Tahu dong.
0: Mangga Bu Elizabeth.
3: Badhe nderek request sekaripun.
0: Sekaripun ngersakake napa?
3: Banyu langit.
0: Banyu langit.
3: Nggih.
0: Lah napa kok nyuwun banyu langit?
3: Lah wong ben udan lho, ora udan-udan.
0: Nggih lho ya ora usah pripun ngoten nggih. Kayane nek
3: Agustus
0: iki ra wis mulai mus anu kemarau lho Bu Elizabeth nggih.
3: Nggih, lah mangke nek 17-an biasane pun grimis lho
0: Pak. Alhamdulillah mugi-mugi mawon nggih.
3: Nggih amin.
0: Wis asat ngono aku sumure iki.
3: Asat to? Asat. Wong siarene.
0: Ate aman teko banyak.
3: Ya sekali-kali.
0: Oh, insyaallah. Siang Bu Elizabeth wonten Cak Peno Natar.
3: Oh, sugeng siang Cak Peno, langsung katur nembe ibuke Umi nggih.
0: Heeh.
3: Sugeng siang kok iso disebut Niken Gethuk iki piye to Pak Nedanu?
0: Lah ya kaya Niken kok kemayune.
3: Apa iya to?
0: Lah nggih, dadi Niken Gethuk Lindri.
3: Ora tau mau nek masukan.
0: Oh, ngoten.
3: Nggih. Langsung katur kalau wau wonten Pak Katiman nggih.
0: Nggih.
3: Pak Katiman sugeng siang.
0: Wonten Bu Sri Kurnia.
3: Bu Sri Kurnia sugeng siang, Bunda Hatati.
0: Mangga.
3: Bunda Asih, Pak Basori sugeng siang.
0: Nggih.
3: Mama Bagas, Mama Anggun, Mama Depi, Ma Ami sugeng siang, Mama kembar sugeng siang.
0: Nggih.
3: Lajeng katur sinten? Bunda Siti Nuri.
0: Mangga.
3: Bunda Siti Maimunah kalian Bunda Muslimah sugeng
0: siang.
3: Pak Narno, Pak Barno, Mbak Siti sugeng siang.
0: Nggih.
3: Pak Katiman sampun lajeng Pak Legiman sugeng siang.
0: Nggih.
3: Bang Awi Putra Ranto kalian Mbak Martini sugeng
0: siang. Sugeng siang.
3: Kang Kirun, yang Montil, yang Langin sugeng siang.
0: Mangga.
3: Terus Nailin sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Mas Eko Sunarko sugeng siang.
0: Mangga.
3: Mbah Tino, nggih Pak Edanu.
0: Nggih Mbah Tino.
3: Mbah Tino, Pak Heri Pasing, kalian Pak Masum, Pak Prapto. Lajeng katur sinten malih nggih.
0: Sinten enten.
3: Oh, Mas Depa sugeng siang.
0: Mangga.
3: Katur Daya kemawon Pak Nedanu.
0: Mangga Bu Elizabeth Suprapti nggih.
3: Matur ingkang dereng kasebat dalem aturaken sugeng siang menika spesial ingkang dereng kasebat.
0: Oh, nyuwun tembangen apa Bu?
3: Banyu langit.
0: Banyu langit nggih, siap. Ngaten mawon.
3: Nggih, ngaten kemawon.
0: Nggih, monggo.
3: Pripun? Aturaken matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Mugi tansah pinaringan.
0: Amin ya rabbal alamin, monggo.
3: Semangat.
0: Nggih, nggih, monggo, monggo. Sami-sami. Waalaikumsalam wonten seputaran seputi banyak wonten Bu Elizabeth Suprapti. Monggo. Anoman obong dipun laras rumiyin.

0: asam urat, kolesterol, hipertensi, stroke, jantung, kanker, dan lain-lain. Sembuh. Dan sudah banyak yang membuktikan dengan konsumsi Prince Gold. Sekarang giliran Anda. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
3: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
3: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725

0818 atau di 0725 44421 dan 0725 45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Natural, bro. Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ek Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
3: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
4: Campur Sari Ramayana, lagune.

0: Aduh, bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten dengan ibu siapa, Bu?
3: Aja Atika.
2: Dari mana, Bu?
3: Dari Desa Mari, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang.
2: Usia ibu berapa, Bu?
3: 45.
2: Saya waktu itu ketemu Ibu Haji Atika di Apotek Rahayu Pamanukan. Mau beli apa sih, Bu?
3: Beli madu hitam pahit, Prima Herbal.
2: Memang ibu sakit apa?
3: Saya sakit komplikasi, sakit ambeien, mah, darah tinggi, kolesterol.
2: Yang dirasakan apa, Bu?
3: Perih, mual gitu. Tulang punggung pada sakit, kepalanya pusing, kakinya sering kesemutan.
2: Ibu sudah berobat kemana saja, Bu?
3: Ke dokter, ke mantri. Udah, tapi nggak cocok.
2: Ibu tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana, Bu?
3: Dikasih tahu sama tetangga. Tetangga sakit emahnya kronis, sekarang alhamdulillah sembuh. Tetangga menyarankan ke saya untuk membeli madu hitam pahit Prima Herbal.
2: Belinya di mana, Bu?
3: Di Apotek Rahayu Pamanukan.
2: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan, Bu?
3: Tadinya kolesterol saya 274. Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, alhamdulillah sekarang normal, kolesterolnya normal. 180. Alhamdulillah ini madu.
2: Terima kasih, Bu, atas waktunya.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
4: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
5: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
6: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
5: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
6: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
7: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Mitra. Program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal. wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
8: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya nuwahid Rabbi.
5: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmat sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
5: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
10: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumonggo midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenang.

0: Kata kita sih radio ramai nengah wanten pun tiga mawon tak sarang tergiaran campur sari wedal siang menikong rencang kata ramai nengkang tansa sarangan lumantar sang dosa walu koma walungi sinambi dinten air pekan menikah sugeng rawasa kesenangan seni pun sugeng air pekan dinten satu gih binjang sampun lepet wanten dinten libur dinten minggu ingkang sampun gak ada rencana kangge binjang. Kerasa ke liburan pun mungkin sambut dipun apa nggih dipun rencanakan. Mungkin tambah kremenake benjang rasa ke liburan. Nggih monggo dipun tamping kang badhe sareng wonten 082129880 campur sari Ramayana. Saestu sugeng siang. Halo, halo, halo. Wah, suaranya kalau
1: terlalu hilang.
0: Pangestu ini pun sehat, sakondur pun pripun diajeng Triani.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat. Seperti suaranya Mas Danu.
0: Jih, mangga badhe napa.
1: Sampun kata mbok menawi.
0: Sampun kata njih
1: njih. Rencang-rencang teng anu teng luaran.
0: Oh ngoten. Nggih nggih nggih.
1: Pripun mangga?
0: Ngersake menapa?
1: Sekarang ireng manis ya.
0: Ireng manis nggih. Siap, sawet jare saken.
1: Nggih, sami sing sampun mlebet. Nggih, sok siang ke mawon, sok nyawiji mawon kalian. Ya, Radio Ramayana, Tambusari ingkang
0: matok saestu leres
1: nggih. Sapa sih Mas Danu?
0: Dateng sinten?
1: Matur sinten nggih?
0: Sinten nggih?
1: Sampun lagi setia sinten Mas Danu?
0: Kuatah sangat.
1: Oh, kuatah sangat. Sugih siang kemawon.
0: Nggih.
1: Sapa sih ya? Ingkang enten sing teng wingking niki senyum-senyum.
0: Oh, nggih monggo. Nggih, nggih.
1: Nggih, kata panjenengan.
0: Pripun?
1: Sugih karya mawon atas paripurna mangke.
0: Nggih.
1: Tare kula tenggo.
0: Siap.
1: Matur nuwun
0: sami. Sami-sami.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana dong.
1: Hae. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hae. Ugi wonten tanggamu. Salam kang wonten mriku nggih. Diajeng Triani, Triana, Triyono. Saking derek saking nyawiji Budi Prasetyo sampun sarangan matur mbandun. Mbak Yuku sing ayu dhewe ngoten seputar marga Tata Metro Kibang. Mbak Yu Tutik kalih kang masipun sehat kemawon. Sugeng aktivitas, sugeng nyawiji sareng atur giaran campur sari Ramayana. Monggo, ireng

0: jam 13. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 on station 98.8.

0: Katanya sih radio ramainya kawantan pun di kemauan negara angin Mbak Silvi Kumalasari. Sampun kita laras yang menika wonten giaran campur sari ramainya lagu ini pun matok temenan gih. Monggo tipe lajakin mele panjenengan Mbak Desarang dere atur giaran campur sari wedal yang menika wonten 0725 42181 campur sari ramayana.
1: Sekarang matuk tenan.
0: Matuk tenan. Sugeng siang Pak Emir siang ji.
1: Nggih.
0: Wartosipun sehat Pak E.
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Dalem.
1: Pripun? Iki kula mlebet to.
0: Heeh.
1: Pas bareng karo Mbak Isab, sapa? Isabella.
0: Mbak Elizabeth.
1: Oh, Elizabeth. Lah kula iki mlebet. Assalamualaikum tak sauri lho, kok suaraku malah wedok.
0: Loh.
1: Nyambung lho Mas, penting Mas.
0: Lah pripun nggih?
1: Apa tasnya gendeng ya sinyalnya Mas?
0: Mbak menawi. Lah kok aneh ya?
1: Lah nggih, kula tak sauri lho, kok suaraku malah wedok. Lah wudu tapi kok nyambung.
0: Aneh bin ajaib.
1: Lah nggih, biasane kangen.
0: Lah kok lah iki iso mlebuan ya.
1: Heeh. Lah jenenge mlebet ini iki iso mak plong.
0: Plong nggih. Ah, monggo. Pak Mirza.
1: Nganu Mas.
0: Pripun? Ngersake napa jenengan?
1: Mas dadi undang tak dadi nganu Mas. Tamu undangan Mas.
0: Apa kuwi?
1: Di tamu undangan.
0: Tamu undangan.
1: Nggih.
0: Tamu undangan sing nembang sinten nggih enten mboten nggih.
1: Coba. Niken enten.
0: Oh nggih.
1: Oh kata.
0: Salamipun dateng sinten monggo.
1: Salami iki cah iki oleh mesti rangep paling
0: tiyang-tiyang
1: rencang
0: wae.
1: Tak
0: pilih bangga
1: atur Pak Diji Pak
0: Enken Kang Rosaji
1: terus
0: tanggane
1: niko Siti Bu Siti Nuri
0: nggih
1: atur Pak Topi Sugeng siang
0: mangga
1: Mbak Neri LGG
0: nggih
1: Bu Artati
0: Sugeng siang.
1: Mbak Niken pelakon Mbak Niken pelakon nu to?
0: Niken Gedok Lindri.
1: Oh, Mbak Niken Gedok Lindri. Kleru.
0: Lah engko seneni lho malah ganti.
1: Seneni aku. Dali Gedok Saratan.
0: Lah niku. Nggih, atur pak kating mantengan kayangan.
1: Nggih, leres
0: nonton kayangan. Sugeng. Nggih.
1: Nggih, atur Pak Tino. Pak Haji katanya
0: mangga sugeng siang
1: nggih. Pak Ucup. Mas Depa
0: kan sugeng siang.
1: Kang Joni Prit.
0: Mangga.
1: Kang Sopirin.
0: Mangga sugeng siang
1: anjing.
0: Pun katon mawon nggih.
1: Katur masih
0: sugeng. Mangga Pak Mirza.
1: Diparing kesehatan.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana doang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten RP sekawan wonten Pak Mirza matur Mbah Nun dipun tengga tembangipun. Wonten wingi monggo campur sari Ramayana.
2: Lagu ni matuk
0: tenan. Haji Awi.
2: Yo.
0: Kabare Ji?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Bandar Lampung panas ya kan?
2: Ora.
0: Ora alhamdulillah.
2: Nang kamar to.
0: Gendenge di nganu.
2: Hah?
0: Di plorotne gen rada panas. Lah iya gen kepanasan. Monggo kajine.
2: Iwul Gunung Kidul.
0: Eh?
2: Tiwul
0: Gunung Kidul. Salamipun kajine.
2: Salami aku mau lah.
0: Ora iso. Ora iso.
2: Pertama.
0: Walah alah alah.
2: Bau tim mlebuan.
0: Kasian deh lo.
2: Kasian deh lo sampai tinggal salat beraku.
0: Lah iya.
2: Akhirnya mumet deraku ya Allah jadi kangen amat. Tapi loro meneh.
0: Walah walah. Pokoknya sekarang lebih nih ramayana oke tadi bingung kangen.
2: Mau depi yo.
0: Sugeng siang lagi.
2: Sugeng siang.
0: Mangga.
2: Asih Papa sorry sugeng
0: siang.
2: Anton Maulid.
0: Mangga.
2: Mas Anjar, Mama Ami, Bi,
0: Nari,
2: Sugeng
0: Siang,
2: yang Rianto ini gak ngekabarin.
0: Oh iya, moga sehat lah nge.
2: Sehat lah.
0: Kalau
2: gak apa-apa itu.
0: Nah nge.
2: Dia pun angel.
0: Sombong ngomongnya. Ah,
2: aku tenang. Ribet urusannya. Lanjut ya yang Diki ya.
0: Siang.
2: Siang. Elizabeth siang.
0: Mangga.
2: Dan Maria dukun yang siang. Adika Timang. Siang.
0: Triani Menel.
2: Apa?
0: Triani Menel.
2: Triani ya. Ya.
0: Wonten Bu Sri kur kur kur.
2: Iya.
0: Iya.
2: Terus enten male Mahanjar ya.
0: Heeh, sing siang.
2: Mahanjar kok Mama Ami kan?
0: Nggih.
2: Siang.
0: Heeh.
2: Iki sakjane sapa? Oh, Cak Sukaji.
0: Monggo siang.
2: Siang Cak Sukaji tumben. Wis kon nomor 93 siang.
0: Nggih.
2: Terus apa meneh?
0: Enten.
2: Sing Bayu Min ndang anom kowe sapa ya? Alah Mbak Dino pokoke Mbak Dino.
0: Nggih, siang.
2: Pak Ceradi.
0: Nggih.
2: Ya.
0: Temawan.
2: Amalan tampak kecuali
0: Amalan
2: ingat Alisa Mia Tampak Salih Merauke
0: Ingat Ramayana dong.
2: Ingat dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mataram Bandung. Datang panjangan Bang Haji Awi Ngawatan Bandar Lampung. Ngapa getuk getuk lindri tak jiwit lutuk getuk. Mangga wonten wingi campur sari Ramayana.
3: Sasani matuk.
0: Tumbur-tumbur nggih, mboten apa-apa mangga.
3: Iki mah ketumbur Bangawi.
0: Penak to?
3: Ora.
0: Oh, lah sapa sing menakne Pak Kade anu Pak Dekatiman?
3: Pak Merja iki mah ya nunggu.
0: Oh, penak.
3: Sejengklok, Mas.
0: Oh. Oh, tumbur bardol lo.
3: Ora. Bardol ora mlebu. Eh Pak Badono ki nek numbur malah dhewe tiba dikik, Mas.
0: Apa ya ngono? Padune.
3: Numbur, Mas. Sing gek ditumbur lemu ya tiba dikik lah.
0: Mangga.
3: Siang, Mas. Madani.
0: Nggih.
3: Niko Mbak Mayang Sari. Pundhan napa dereng?
0: Pripun?
3: Pundhahar napa dereng?
0: Sinten?
3: Panjenengan.
0: Mak dereng pripun?
3: Ya tuku to ya, Mas.
0: Nyeleh, ya mbok diteri pisan-pisan ora kon tuku wae. Teko gor kon tuku.
3: Lah diteri wadah, Mas.
0: Ya saiki kan jaman canggih transfer ngono.
3: Tekan kono mambu.
0: Nyora mah.
3: Tekan kono mambu.
0: Masake mambengi ya mambu, nak masake mau ya ora mambu.
3: Yo
0: nek
3: mau sayur kangkung
0: ternirono. Alah. Ado-ado kok yo kangkung.
3: Lah iya ta wong kene panganane kangkung.
0: Gane yo gur turun nang Ramayana.
3: Lah iya mung turun.
0: Heeh, nggih mangga.
3: Ora popo.
0: Mangga badhe napa?
3: Lho Pak Jun sekare.
0: Sekare napa?
3: Iki ora lah sekare.
0: Napa niku?
3: Diiris-iris, Mas.
0: Diiris-iris. Salamipun dateng sinten?
3: Napa Pak Mirza, Pak Mami, Pak Kartiman. Wonten malih Pak Badono. Bunda Ami. Bunda Umi, Bunda Ami, Bunda Muslimah. Terus Pak Timo. Wonten malih.
0: Sinten?
3: Pak Mario.
0: Segeng siang.
3: Nggih. Terus Pak Em. Pak Ikhya. Pak Eko Sunarko.
0: Mangga sugeng siang anje. Heeh.
3: Mbak Arif.
0: Mangga.
3: Pak
0: Sugeng. Mangga.
3: Saya kemawon
0: nggih. Mangga.
3: Matur nuwun sale.
0: Nggih.
3: Dalem tenggo sekali.
0: Siap mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sri. Kur. Nia sampun derek matur mbahun. Mbak Yututi makin insyaallah tembangipun saged dipun ataraken lapangan Banteng Metro Kibeng. Niko Andreas langganipun Gondang Kelly Banyumasan nggih. Utawi Melati Renon si matur mbahun sampun sareng. Sampun derek tur gairan campur sari monggo tamu undangan dipun laras rumiyin.

0: Batuk merupakan respon alami tubuh dalam membersihkan saluran pernapasan dari dahak atau penyebab iritasi. Meski sebagian besar batuk ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat banyak orang memilih untuk mengkonsumsi obat batuk alami sederhana. Berbeda halnya dengan batuk kronis merupakan batuk yang berlangsung selama 2 bulan dan bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Batuk kronis terjadi akibat merokok, TBC, atau penyakit asma. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat batuk kronis juga pasti akan sangat mengganggu penderitanya, seperti radang tenggorokan, flu dan demam, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri di dada, dan akan sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Tetapi, Anda tak perlu khawatir, kini telah hadir Madu Gurafit, produk khusus untuk membantu mengatasi masalah batuk dan pernapasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wawan Setiawan, alamat Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selama ini saya pernah mengalami penyakit batuk kurang lebih 3 bulan. Saya pernah mencoba madu apa saja, hasilnya belum memuaskan. Dan alhamdulillah saya menemukan madu Gurafit dan saya pernah mencoba kurang lebih 2 botol, hasilnya memuaskan. Bisa sembuh, dahak bisa keluar semua. Madu Gurafit memang yang terbaik. Solusi buat yang mengalami penyakit batuk. Terima kasih.
2: Madu Gurafit 100% aman tanpa efek samping, sudah terdaftar di Badan POM RI dan tersertifikasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Madu Gurafit dari Madu Vira. Madu dengan racikan tradisional herbal alami. Madu herbal pilihan keluarga.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
4: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
4: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah Makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
5: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
6: Iya Bun. Perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
7: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh. Ada apa sih?
5: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
7: Udah tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
5: MBM? Di mana itu Pak?
8: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyo Jati, Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
9: Sudah siang bro, masih tidur terus.
10: Apa nggak lihat mataku bengkak-bengkak?
9: Matanya sipit, keren dong.
10: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
9: Tak kasih solusi nih.
10: Yang benar kamu Cung.
9: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
11: Nama saya Pratiwi, alamat saya Blok C.
9: Tak kasih solusi nih.
10: Yang benar kamu Cung.
9: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
11: Nama saya Pratiwi.

0: sekali dan manjur. Ya, imbuhan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
1: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
3: Ampun kesupen mirengake campur sari Ramayana. Lagune matuk tenang.

0: Para leluhur memanfaatkan kekayaan flora atau alam Indonesia dengan cerdas, sehingga bisa menciptakan ramuan penyembuh penyakit. Prince Gold Agir dengan formula spektakuler dari tim ahli mikrobiologi yang telah diakui dunia. Diformulasikan oleh Profesor Ahli Kultur Bakteriologi lulusan Ryukyu Jepang. Satu-satunya ahli yang bisa menggabungkan mikrolaktobasilus dalam cairan yang belum pernah dilakukan penemu manapun di dunia. Prince Gold, ini baru herbal dan bukan herbal biasa. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat. Di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
6: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
7: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
6: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
8: Laras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
1: MB Tata Atmajaya.
0: Bapak dari mana?
1: Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
0: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
1: Usia 52.
0: Bapak sakit apa?
1: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah gak ada nomor, tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol, 400-300.
0: Nah, yang dirasakan?
1: Yang dirasakan kaki, ting jelekot. Bukan tiap jam, tiap detik ting segot kayak bisul mau bengkak ya, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda. Ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nangani. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
0: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
1: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa, susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal. Dicobain, agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula, agak turun. Wah, cocok ini ya, terus sampai sekarang.
0: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
1: Ya, alhamdulillah sekarang ya, kadar gulanya udah 150, ya normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
4: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
3: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
4: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan, dan pembinaan karakter Islami.
3: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
4: program angklung kreasi Darul Amal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
3: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
4: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
5: Ngelaras gending-gending jawi. Sumonggo midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune Matur.

Kata kita si radio ramai neng kamu wanten pun tiga mon rasa cakap semantan kita sekarang pindah yang kita tergeran campur sari ramai neng wanten intin dan setunggi surah kaping bolulah sasi Juli kalah hewan melikur remater bandun ikan sampun dari sarang sana sepatal sakata pindah yang gian malah tergeran candai pun sekeng laras satu tergeran selajengi pun langsung sangat pungkas siar panik dan nyata yang tugas ngatarakan sugeng pisan selalu jaga hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 14. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.
1: Sahabat Ramayana suka dengerin lagu yang ini. Atau yang ini.
2: Jangan sayangi aku.
1: Sesaat lagi Anda simak LDR lagu dangdut Ramayana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat Ramayana FM tercinta dimanapun berada. Apa kabar semuanya hari ini? Masih sehat dan masih semangat selalu ya. Kita ketemu di edisi akhir pekan Sabtu, memasuki lembaran ke-18 di bulan Juli 2026. Sedang rasanya kembali saya Dano Arta hadir temani Anda di program Lagu Dangdut Ramayana hingga nanti kelar di putaran pukul 16 sore. Selamat sore dan salam jumpa.

0: Lagu Dangdut Ramayana.
1: Lagu Dangdut Ramayana.
0: Asik dangdutnya.
2: Apakah Anda termasuk orang yang terkena gula darah tinggi? Mari cek bersama gejala berikut ini. Sering lapar juga menjadi gejala gula darah tinggi yang sering terjadi. Rasa lapar meningkat karena tubuh kekurangan energi. Namun, makan dalam jumlah banyak justru akan membuat kadar gula darah menjadi lebih tinggi. Penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Penyebabnya masih berkaitan dengan ketidakmampuan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi. Sebagai gantinya, tubuh akan membakar lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Inilah yang membuat berat badan terus menyusut. Penglihatan kabur. Hilangnya ketajaman penglihatan dapat menjadi gejala gula darah tinggi. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan lensa di dalam mata membengkak, sehingga penglihatan tidak bisa fokus. Penglihatan buram juga dapat disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah dan saraf di mata akibat gula darah tinggi. Sering jamuran. Gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan pada respon kekebalan tubuh, sehingga tubuh sering mengalami jamuran maupun mudah terkena infeksi bakteri. Infeksi dapat terjadi di area lipat tubuh maupun yang sering berkeringat dan lembab, seperti di antara jemari, telapak kaki, lipatan payudara, atau sekitar alat kelamin. Infeksi juga dapat menyerang saluran kemih atau saluran pernafasan. Pada wanita, ciri-ciri gula darah tinggi juga dapat berupa keputihan tidak normal akibat infeksi jamur pada vagina. Penyembuhan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
5: Ini loh, aku bingung, mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
4: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
5: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
4: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971, Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701, dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
1: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
0: VitoMata?
1: Iya. Diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
0: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
1: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
2: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby, I am you.
3: Lagu Dangdut Ramayana. Dangdutnya
4: istimewa.

0: Sahabat Tiramayana FM tercinta dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini satu koleksi barengan Naisla Rasati dengan mawar di tangan melati di pelukan ya. Kalau ada mawar di tangan, kenapa ada harus melati di pelukan ya? Kalau ada aku, kenapa harus ada dia gitu maksudnya. Lagi sudah kita dengarkan untuk kesempatan sore hari ini, yang jelas untuk menemani suasana siang menjelang sore sahabat Tiramayana FM yang terus setia menyatu di 98,8 FM di program Lagu Dangdut Tiramayana ya. Sembari untuk yang tengah menikmati suasana air pekan untuk kesempatan siang hari ini, semoga masih terus menyenangkan selalu ya dalam menikmati nuansa akhir pekan bersama keluarga, ataupun yang hari ini masih disibukkan kembali dengan segala kegiatan dan rutinitas Anda, semoga tetap semangat bersama program Lagu Dangdut Tiramayana sampai kelar di putaran pukul 16 sore nanti ya. Anda juga bisa gabung di program Lagu Dangdut Tiramayana masih dandu nanti kebersamaannya, bisa langsung di 0725 42181 atau di 0821 2098 80 ya. Halo LDR, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Oke, monggo Mbak Niken.
1: Aku minta lagunya dulu, Mas.
0: Lagunya mintanya apa nih, Mbak Niken?
1: Minta Suling, Mas.
0: Heh?
1: Suling bambu.
0: Suling bambu, minta suling, sulingnya suling bambu. Hai, suling bambu, taratatat.
1: Itu.
0: Salamnya buat siapa nih, Mbak Niken Kedo?
1: Salamnya buat Mbak Lydia, Mama Adi.
0: Oke.
1: Terus Bang Awi.
0: Iya.
1: Pak Dika Timan, Pak Debardolo, Mama Devi.
0: Oke.
1: Terus buat si Papa Sori, semoga cepat sembuh.
0: Oke, amin.
1: Pak Naryo. Terus Pak Pangat.
0: Oke, selamat sore.
1: Menjelang sore.
0: Oke.
1: Terus Mbak Sri Kurnia.
0: Yo.
1: Mbak Lekenu, Mbak Martiana.
0: Okay.
1: Mbak Artati. Selamat siang sore.
0: Iya.
1: Bingung siang apa sore.
0: Siang sore, siang sore.
1: Siang lah, menjelang sore.
0: Nah, itu dia enaknya ya.
1: Terus semua yang ada di Lampung Barat.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Sore. Apa iki mak bedunduk iki selamat sore juga.
0: Oke. Okay.
1: Enggak ada nama.
0: Aha, Cak Peno.
1: Terus Bunda
0: Cak Peno.
1: Selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya aja, Mas.
0: Iya.
1: Yang untuk Mas dan Mak tugas.
0: Sama-sama. Oke, amin.
1: Makasih waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Niken yang ada di seputaran Lampung Barat sana ya, Tobinya Umi. Pak Kasimin, sehat selalu Pak Kasimin. Teman-teman yang ada di seputar Lampung Barat, ada Mbak Triani yang ada di seputaran Tanggamus juga, dan ucapkan selamat siang menjelang sore.

0: Dan salam menyatu di program Lagu Dangdut Ramayana untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Oke, semoga suasana bahagia terus dirasakan. Sembari untuk yang tengah menikmati akhir pekan bersama keluarga ataupun yang masih disibukkan dengan berbagai rutinitas di kesempatan siang menjelang sore ya. Ada juga selamat siang menjelang sore untuk Mbak Tiara Asifa. Halo, waalaikumsalam kembali ya. Yang ada di seputaran Tanjung Raja hadir menyimak lagunya Lukisan Cinta dari Indah Sundari. Spesial deh buat yang tugas aja. Terima kasih Mbak Tiara Siva hadirnya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Salam untuk yang ada di seputaran Tanjung Raja yang terus dia menyatu di program Lagu Dangdut Ramayana. Lagu Dangdut Ramayana masih monitor Seling Bambu Mau Angon. Oh, angon apa Cak Peno? Angon kambing, angon gajah, atau angon onta? Oke, terima kasih kebersamaannya sore hari ini. Selamat menyatu di program Lagu Dangdut Ramayana ya. Ayahnya Abi di Pujodadi, terima kasih kebersamaannya sore hari ini di program Lagu Dangdut Ramayana. Yang sudah menyatu, salam juga untuk yang ada di sebutan Pujodadi ya. Selamat mendengarkan program Lagu Dangdut Ramayana. Kita angkat kembali, halo LDR, selamat sore.
1: Selamat sore,
0: Pak. Halo, selamat sore.
1: Apa kabarnya?
0: Sehat, gimana sebaliknya sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, monggo Haji Awi.
1: Aku pengen denger lagunya ini aja lah.
0: Apa tuh Haji Awi?
1: Kerudung Putih.
0: Kerudung Putihnya Roma.
1: Roma.
0: Salam buat siapa Haji Awi?
1: Ya, salam-salamnya untuk semuanya aja ya.
0: Oke deh, coy.
1: Tanpa kecuali Ahmad Fajet Alit sampai Yak Sabang sampai Merauke.
0: Oh iya. Ah. Gitu aja.
1: Ya gitu aja lah, gak cuman okay banyak lah.
0: Iya
1: ingat
0: dong.
1: Radio, ingat Ramayana dong.
0: Iya dong. Waalaikumsalam Haji Awi. Terima kasih hadirnya sore hari ini di program Lagu Dangdut Ramayana ya. Salam juga untuk teman-teman yang ada di seputaran Bandar Lampung yang terus setia menyatu. Apa kabar untuk Kang Syahroni Ahmad Beken? Jangan lupa besok arisan ya. Mbak Sri Gamre juga selamat sore dan selamat menyatu di program Lagu Dangdut Ramayana. Halo LDR, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana nih?
2: Sabar Firmanto, Mas Danu.
0: Sabar Firmanto, di mana Mas Sabar? Di Natar ya, apa kabar Mas Sabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Danu sendiri gimana?
0: Sehat kabarnya? Alhamdulillah Mas Sabar, tetap sabar ya Mas ya.
2: Alhamdulillah masih sabar, dari tadi masukan gak masuk-masuk.
0: Oh gak masuk-masuk, oke sekarang sudah masuk. Gimana?
2: Boleh lagunya.
0: Boleh buat lagunya.
2: Kalau
0: apa nih?
2: Bang Awi Kerudung Putih atau Kerudung Cinta dari Mansur.
0: Oke siap.
2: Salamnya buat Bang Awi tadi ya, selamat siang menjelang sore. Ada Mbak Umi tadi juga selamat sore.
0: Oke.
2: Ada Pak Bardolo juga selamat sore. Mbak Deva Padang Ratu.
0: Oke.
2: Mas Deva Mbak.
0: Mas Deva Padang Ratu ya.
2: Terus buat siapa Umi, tuh? Prit juga selamat sore. Pokoknya buat semua aja Mas
0: Danu. Oke, siap.
2: Ya, buat Mas Danu selamat bertugas saja.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan selalu
0: amin.
2: Mas Deva loh, Mbak.
0: Mas Deva Padang Ratu ya.
2: Terus buat
0: Siapa Umi, tuh?
2: Prit juga selamat sore. Pokoknya buat semua aja Mas Danu.
0: Oke.

0: Hah?
1: Iya, semoga sehat
0: Monggo.
1: selalu ya Mas ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Request Mas.
0: Boleh apa nih requestnya?
1: Pesta panen Mas.
0: Pesta panen dari Elvi ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya yang habis turun tadi siapa Mas?
0: Yang barusan turun ada Mas Sabar Firmanto.
1: Oh, Mas Sabar Firmanto, selamat siang, salam kenal dari Bunda Muslimah di Veteran.
0: Iya dong.
1: Iya, ada lagi Mbak
0: Siapa
1: Rani Terlanjur
0: tuh?
1: Cantik, Mbak Sari juga yang di Natal, selamat siang.
0: Aha.
1: Ada Ajeng, selamat siang.
0: Oke.
1: Ada lagi Akang Ayar, Mas Anjar, Mak Ami, Mbak Jemblonya, selamat siang. Ada Bunda Mardiana, udah ada lagi Nelin, ada Mbak Cari juga, Mbak Sangkra, Mang Ocit, kru-krunya selamat siang.
0: Oke.
1: Ada alap-alapnya, ada Fernandonya selamat siang juga. Ada lagi Johnny Pre, Johnny Wira, selamat siang.
0: Oke.
1: Buat lagi.
0: Siapa tuh?
1: Pak De Bardolo, selamat siang.
0: Cak Peno.
1: Ya, Tati juga selamat siang.
0: Cak Peno, selamat
1: Kurnia,
0: siang.
1: Selamat siang. Ada siapa Cak Peno?
0: Aha.
1: Ya, selamat siang Cak Peno.
0: Oke. Okay.
1: Semoga cak selalu.
0: Amin.
1: Ada
0: amin.
1: Lagi Pak Dekatiman, ada
0: Monggo.
1: Bang Awi, ada lagi Mbak Haji Katna ya, selamat
0: okay.
1: siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Pak KPSPU, Pak Haji JKA.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi.
0: Siapa tuh?
1: Ada siapa ya? Selamat siang juga buat semuanya aja tanpa
0: terkecuali
1: ya Mas.
0: Iya siap.
1: Spesial buat Mas Arya atau Mas Danu ya.
0: Danu.
1: Iya, semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Bertambah murah rezeki begitu juga keluarga aku.
0: Oke, amin Bu Mus. Sama-sama. Ingat radio.
1: Ingat Ramayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Veteran ada Bu Muslimah. Terima kasih kebersamaan Anda sore hari sudah hadir, sudah menyatu dalam program Lagu Dangdut Ramayana.
2: Lagu Dangdut Ramayana. Dangdutnya
3: Dangdutnya istimewa.

0: pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Bang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro. Madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
3: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten dengan ibu siapa, Bu?
5: Kejatika.
4: Dari mana, Bu?
5: Dari Desa Mari, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang.
4: Usia ibu berapa, Bu?
5: 45.
4: Saya waktu itu ketemu Ibu Haji Atika di Apotek Rahayu Pamanukan. Mau beli apa sih, Bu?
5: Beli madu hitam pahit, Prima Herbal.
4: Memang ibu sakit apa?
5: Saya sakit komplikasi, sakit ambeien, emah, darah tinggi, kolesterol.
4: Yang dirasakan apa, Bu?
5: Perih, mual gitu. Tulang punggung pada sakit, kepalanya pusing, kakinya sering kesemutan.
4: Ibu sudah berobat kemana saja, Bu?
5: Ke dokter, ke mantri. Udah, tapi nggak cocok.
4: Ibu tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana, Bu?
5: Dikasih tahu sama tetangga. Tetangga sakit emahnya kronis, sekarang alhamdulillah sembuh. Tetangga menyarankan ke saya untuk membeli madu hitam pahit Prima Herbal.
4: Belinya di mana, Bu?
5: Di Apotek Rahayu Pamanukan.
4: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan, Bu?
5: Tadinya kolesterol saya 274. Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, alhamdulillah sekarang normal, kolesterolnya normal. 180. Alhamdulillah ini madu.
4: Terima kasih, Bu, atas waktunya.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
6: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
7: Yang sedang Anda dengarkan, lagu dangdut Ramayana 98,8 FM Kota Metro.

0: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Natura Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak di itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
3: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
2: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
3: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
2: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
3: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
2: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
4: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
5: Lagu Dangdut Ramayana,
6: Lagu Dangdut Ramayana,
5: asik dangdutnya.

jam 15. Waktu Radio Ramayana Kota Metro. Number 1 on station 98.8.

0: Masih langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Satu koleksi barangan indah Sundari dengan lukisan cinta. Sudah kita coba nikmati untuk kesempatan sore hari ini, sudah membawa kita ke 6 menit ya, bergeser pukul 15 sore untuk waktu Radio Ramayana dan sekitar. Kita masih bersama sampai kelar di putaran pukul 16 sore nanti, berarti masih ada waktu 1 jam kebersamaan kita kembali untuk menikmati serangkaian lagu-lagu bernuansa dangdut populer, lagu-lagu dangdut yang mungkin mengajak kita untuk kembali ke masa lalu. Kita buka kembali di 0725 421 81. Ada siapa berikutnya? Halo LDR, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, halo. Dengan siapa nih?
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dari Wates ya?
1: Iya.
0: Bunda Satri, apa kabar, Bun?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Dani sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, Bunda.
1: Enggak capek ya dari siang pagi?
0: Enggak.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana sudah capek. Tugas ya?
1: Aku dengar kamu jam 11 sampai sekarang baru masuk, Mas.
0: Ah, ngapusi.
1: Iya.
0: Bener. Enggak geser, tetap Ramayana.
1: Iya.
0: Bener, nanti saya cek lo ke sana.
1: Iya, besok
0: lantar
1: ya.
0: Siap. Kasih apa?
1: Karena mau MC di sini, kan lewat rumahku.
0: Oh gitu. Kasih iya. Apa? Kasih apa, Bun, mau mampir ke Wates nanti?
1: Ya, sama kasih, Pak Nario.
0: Kasih apa nanti kalau ke sana?
1: Oh, ya kasih minum aja, buat siapa?
0: Masa kasih minum aja sih, enggak ada kasih yang lain.
1: Apa?
0: Ya kasih cindera mata atau apa gitu. Oke, monggo Bunda Satria.
1: Ya, salam-salam ya, Mas.
0: Boleh buat siapa nih? Salamnya.
1: Salam ya, Bella, sama sore.
0: Haha.
1: Hari ini sama sore.
0: Oke. Halo. Bunda. Ah, kemana Bunda Satria? Kenapa? Oke, terima kasih Bunda Satria. Aduh, jadi marah-marah sendiri ya. Masuk lo, Bun, suaranya tadi, Bun, ya. Halo, selamat sore LDR.
2: Selamat sore, Mas.
0: Halo, Mama Lydia.
2: Iya.
0: Apa kabar nih, Ma?
2: Baik.
0: Oke, yuk Mama Lydia. Iya, jangan ngadep radio.
2: Ya udah, aku pegang.
0: Iya, oke, sip. Yuk, mau salam dulu atau request lagu nih, Mama Lydia?
2: Request lagu Bukan Tak Mampu, Mas. Masuk
0: Bukan enggak? Bukan Tak Mampu. Oke, kita cek dulu. Salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bunda Satria.
0: Oke, okay. Yuk.
2: Mama Adi, Kak Rustam.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Uti.
0: Selamat sore.
2: Buat Ibu Umi. Terus buat Mas Deva, Mas Uji Tahu, Mas Tandon.
0: Oke.
2: Wah, Pak Dekatiman. Sama Pak Atik, sama Pak Kolil.
0: Oke, selamat sore.
2: Dikata nama juga.
0: Kenapa?
2: Mas Nico Andrea.
0: Oh gitu, ini pacarnya ya?
2: Wah, ya Allah, Mas.
0: Oh, kirain pacarnya. Enggak apa-apa loh kalau emang pacarnya. Kok jadi ingat sama Mas Niko Andreas?
2: Oh,
0: enggak. Langsung enggak mau, Mas. Aku enggak mau.
2: Aku udah punya suami, punya.
0: Oke. Okay.
2: Enggak.
0: Bercanda loh, Malidia. Oke, okay, salamnya siapa lagi ada? Ada lagi salamnya?
2: Salam spesial buat JR.
0: Apa itu JR?
2: Ya ada inisialnya JR.
0: Ayo. Jarwo ya. Oke.
2: Okay.
0: Udah gitu aja Mama Lydia.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Lydia yang ada di seputar Ontara. Salam deh untuk teman-teman yang ada di sana yang lagi pada goreng-goreng. Keripik ya, kalau nggak salah. Keripik apa kerupuk ya? Pokoknya semua selalu barengan lagu-lagu yang dipilihkan di sempatan siang menjelang sore hari ini. Sudah sore dong, Mas Danu. Iya dong, sudah sore, bukan siang lagi. Di belakangnya Mama Lydia, kita angkat kembali. Halo LDR, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa, di mana nih?
3: Dengan aku.
0: Di mana kamu? Di hatiku.
3: Di hatiku.
0: Purwosari, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Baru gimana? Baru ini sehat. Baru muncul ya?
3: Baru muncul aku dari pulang dari Yasina.
0: Oh iya, biasalah Bu, Bu Us ya.
3: Iya, Bu Us gitu loh.
0: Bu Us gitu loh. Oke, Bu Us monggo mau denger lagu apa atau salam
3: aku
0: dulu nih?
3: Aku ingin denger lagu Pesta Panen, Mas Danu.
0: Ih, sudah ya, tadi diminta sama Bu Muslimah.
3: Oh, ala, aku ketinggalan.
0: Ih, kasihan deh lu.
3: Aku tak terduga.
0: Oke, siap. Salam buat siapa nih, Bu Us?
3: Salamnya yang barusan turun Mama Lydia ya.
0: Iya, betul.
3: Kok foto dikon nyewek.
0: Emang Bu Us mau?
3: Ya, enggak dong.
0: Emang Bu Us mau pacaran sama makhluk halus?
3: Mas Danu gitu deh. Selamat sore. Okay. Ada Mbak Utinya, selamat sore. Ada Bunda Hartatinya, selamat sore.
0: Okay, sore.
3: Ada Mbak Dekatimannya, selamat sore. Terus ada Mbak Suis Benikur, ada Mas Bambang, Mbak Tuti, ada Cak Prengki. Terus ada lagi Kang Gaplingnya, selamat sore.
0: Bu Sri Kurnia, selamat sore.
3: Oh iya, Bu Sri Kurnia. Ada lagi Mayang
0: siapa
3: Sari.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada lagi Plekenut ya.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Oke.
3: Okay. Alah, salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja ya, Bu ya, Bu Us ya. Oke,
3: okay,
0: siap.
3: Tak terduga.
0: Siap.
3: Oke.
0: Okay.
3: Itu aja aku turun, Mas Janu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bu Us, yang ada di seputaran Purwasari barengan Pak Nuri jauh di sana. Oke, salam juga untuk teman-teman yang ada di seputaran Ramon Utara, seperti Raman, Gebur, dan sekitarnya. Halo LDR, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Sore. Sore juga Mbak Sulis, apa kabar Mbak Sulis?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat kan, lagi flu ya suaranya? Atau bangun tidur?
4: Kabarnya Mas Danu gimana?
0: Gimana sih, tanyain kok nanya balik. Aku sehat, alhamdulillah Mbak Sulis.
4: Mau request lagu, Mas.
0: Lagunya apa?
4: Lagunya Iming-Iming dari Rita Sugiarto.
0: Oke, salamnya buat siapa Mbak Sulis?
4: Salamnya buat Mas Danu aja.
0: Oke, kenal kembali Mbak Sulis.
4: Mbak Beni, buat Mbak Iis, Mbak Eni. Terus buat Mas Deva, Mbak Maya, Mbak Meni, Bunda Umi.
0: Oke.
4: Spesialnya buat anakku aja ya, Mas.
0: Iya dong, Mbak Sulis.
4: Ingat Ramayana dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Sulis enggak asik dia, enggak bisa diajak apa ya, ngobrol ya. Dronjong aja ya, ngebut aja Mbak Sulis. Thank you Mbak Sulis kebersamaannya di program Lagu Dangdut Ramayana ya. Mas Bar dan Asmara, selamat sore di seputaran 36 kali bening hadir. Salam buat semuanya aja mata aktivitas dan menantikan malam minggunya. Huhuy, lagunya orang asing ya dari Bunda Rita. Buat Mas Danu tugas dan terima kasih. Kembali Mas Barda nanti insya Allah dihadirkan lagunya ya. Pokoknya ingat radio, ingat Ramayana. Iya dong ya. Ada juga LDR selamat sore dari lapangan Banteng Metro Kibang. Lagunya Rindu Tapi Angku, vokalnya Mega Mustika. Salam buat Raden Kang Rianto Liman Benawi. Dek Lydia Untoro. Ihir. Dek Lydia lo, bukan Mama Lydia sekarang. Dek Lydia lo, enggak lah Mas, aku udah punya suami, aku udah punya anak lo Mas. Ya enggak apa-apa dong, spesial di udara ya. Dek Darsa Trimurjo, Mama Adi 25 Polos, Pak Dekatiman Kayan Sidorejo. Salam LDR, semoga terhibur selalu. Oke, thank you. Ada Budi Prastia sudah hadir di program Lagu Dangdut Ramayana. Pokoknya di mana-mana ada Budi. Ada Bu Sri Kurnia menyatu lagunya Mantan Pacar. Salam buat semuanya aja. Terima kasih Mas Wayu Endra. Juga thank you kebersamaan sudah hadir, sudah menyatu di 98,8 FM Ramayana FM di program Lagu Dangdut Ramayana. Dan kebersamaan kita masih lama ya, untuk kembali menikmati lagu-lagu dangdut nostalgia. Ini ada Bukan Tak Mampu kita hadirkan menemani suasana sore Anda. Untuk para ibu rumah tangga, juga rekan remaja putri yang mungkin sore hari sudah kembali berkecimpung dengan segala rutinitas Anda, semoga tetap semangat selalu ditemani dengan lagu-lagu dangdut sore hari ini. Oh iya, Mama Cika. Barengan rekan-rekan yang di seputar Bedeng 8, selamat sore dan selamat bergoyang pinggul.

0: Ibu.
1: Ada apa toh Pak? Kok manggil ibu sampai batuk gitu?
0: Ini loh Bu, dada Bapak sakit banget. Dari tadi batuk-batuk terus.
1: Oh alah, tenang Pak. Ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
0: Madu Gurafit?
2: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit? Karena Gurafit sudah BPOM, halal, dan terbuat dari 100% bahan alami tanpa efek samping. Madu Gurafit dapat dibeli di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Gurafit, solusi atasi batuk dan legakan nafas.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
3: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
3: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung kesana saja ya Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus,

kutip beberapa saja dalam konteks kekinian. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Enggak nyambung. Hei Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam. Kata riwayat 40 tahun sujud. Membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak, ayo jujur, ini yang kumpul di sini ini semua, ada enggak yang enggak punya dosa? Yang merasa enggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil, entah besar, sengaja, terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Eh manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini, memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus, sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut. Ditelan oleh ikan Nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus, jangan pakai dikunyah. Rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan Nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya. Meragukan janji Allah. Meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik. Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya, Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah.

0: kita baca ayat itu masuk ke api, mateng.
1: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang saya cintai. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap! Belum ada bukti. Tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap! Wah, dikerahkanlah aparat. Tangkap Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Ah, saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar. Angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh. Yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia. Kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Lah kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu enggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar, dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu, Pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, itu pun pada 10 Muharram. Yaumu Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa. 10 Muharram. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi, 5 besar. Karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun. Lalu berdakwah selama 900 tahun. Dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren? 10 tahun buka pesantren yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang? 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye? 10 tahun buka partai yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana. Umatnya Nabi Nuh ini. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes. Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Alergi dengar ceramah. Jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Itu mau kamu, Nuh?
0: Iya.
2: Oke, nanti aku turunkan banjir, Nuh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan.
0: Kayunya dari mana, Tuhan?
2: Ya dari pohon, Nuh.
0: Pohonnya belum ada, Tuhan.
2: Ya tanam dulu, Nuh. bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Enggak bisa simsalabim abragedabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu, sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Udah, bikin kapal dengan kayu di tengah kampung bikin kapal ini. Bayangkan, di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Noh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, monten setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya, seenaknya sendiri. Kekanaan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir.
1: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Nabi Nuh bikin kapal. Kapal mendekati selesai, ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Nuh. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipati, segala macam dihadapi Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang struknya sembuh, lumpuhnya hilang. Berangkat digotong-gotong pulang, jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil. Bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik, naik, naik Nabi Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah Nuh. Pulan bin Pulan naik. Naik Nuh. Kanan anak saya ikut enggak naik kapal? Kami tidak lihat itu Nuh. Kanan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Perancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanaan, anak saya? Enggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanaan di dia. Jamaah Tasik nih rupanya di tanah. Tuh ayah mang. Ayah kemana ya budak ini? Naik ke atas buritan. dari buritan kelihatan ternyata Kanaan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil, dalam Quran dijelaskan itu, karena Nabi Nuh di atas, Kanaan di bawah teriak, ya bunayyarkam ma'ana, begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar enggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanaan, ya bunayya irkam ma'ana. Kata yang dengar, heeh. Ini gaya orang manggil, ya bunayya irkam ma'ana. Kanaan, ke sini nak, naik kapal sama papi. Kata Kanaan di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanaan naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kanaan mati. Sampai sekarang. Mati. Melihat Kanaan begitu, Nabi Nuh meratap. Tuhan, kalau orang kafir mati memang saya yang minta. Tapi itu kan anak saya, Tuhan, anak saya. Nabi Nuh ditegur Tuhan. Nuh, innahu laysa min ahlik. Anggap Kanaan bukan anakmu, Nuh. Kanaan tenggelam dihantam banjir, Nuh sadar. Apa ratapan terakhirnya? Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, engkau Kanaan punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Akhirnya mau Allah yang jadi kenyataan. Nabi Nuh punya kemauan, Kanaan naik kapal nak supaya selamat. Kanaan punya kemauan, naik gunung lebih tinggi dari kapal, bisa selamat. Allah punya kemauan, apa? Itulah hidayah, itulah demokrasi Islam. Anak Nabi tidak dapat hidayah, kumpul sama orang kafir. Bapak Nabi tidak dapat hidayah, malah jadi pembuat berhala, Azar bapaknya Ibrahim. Istri Nabi tidak dapat hidayah, tenggelam oleh gempa, istri Nabi Saleh. Paman Nabi tidak dapat hidayah, menentang keimanan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu lainnya. Yang pentingnya kita bersyukur kita ini ponakan Nabi saja bukan dapat hidayah.
3: Insyaallah, amin.
2: Amin. Sama-sama kita istighfar.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Bersama Radio Ramayana 98,8 FM, kita tidak hanya mendengar, kita belajar bersyukur, menikmati, dan menjaga setiap rahmat yang Allah berikan.

0: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
1: Tanda umum kolesterol naik adalah stroke. Seperti telah disebutkan, kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah dan mempersempit aliran darah dan oksigen ke otak. Jika pembuluh darah tersumbat, risiko terkena stroke akan meningkat. Stroke ditandai dengan banyak gejala, seperti kesulitan berbicara, kelemahan atau kelumpuhan di satu sisi tubuh, dan kehilangan keseimbangan. Satu lagi tanda kolesterol naik yaitu disfungsi ereksi. Ketika aliran darah ke area ini terganggu, pria mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi. Ada solusi tepat buat Anda yang punya masalah tersebut. Konsumsi Prince Gold. Karena di dalam herbal Prince Gold ada kandungan buah mangkudu, di mana buah mangkudu dalam herbal Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, di mana secara penelitian kecil, mangkudu dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Kandungan buah mangkudu kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin, serta berbagai zat yang bersifat anti radang dan antibakteri. Terdapat karbohidrat, protein, vitamin C, vitamin E, biotin, folat, magnesium, kalium, dan kalsium.
0: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
2: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
3: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.
2: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
3: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
2: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung kesana saja ya Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
4: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
5: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
4: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
5: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
4: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
5: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
4: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
0: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Bapak siapa?
7: Bapak Purnomo.
6: Alamatnya di mana?
7: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
6: Bapak usianya berapa?
7: Usia saya 43 tahun.
6: Sakit apa, Pak?
7: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
6: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
7: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
6: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
7: Saya taunya dari radio Prima FM.
6: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
7: Riak itu enggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah. Udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
6: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
7: Sama-sama.
6: Wassalamualaikum.
3: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
8: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

Baik, sahabat Ramayana, satu tembang dari miringnya Bob Tutupoli, Fitri. Ada masih di nuansa malam lewat seperangkat tembang-tembang nostalgia album diskotik lama dari 98,8 FM Indonesia banget. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan WA ke nomor WA Radio Ramayana, selamat malam ya. Juga yang masih menyatu melalui live streaming dan live TikTok Radio Ramayana, semoga senantiasa bahagia selalu. Selamat malam buat Mama Adit yang ada di 25 Polos Margorejo Metro Selatan ya. Terima kasih hadir Jan dan kebersamaannya. Mas Adi, selamat malam dan masih menyatu nih. Salam buat Le Anjar. Ada Mama Lydia, Nico Andreas, Mbak Komariah. Buat semuanya aja deh ya. Lagunya ikutan aja. Baik, untuk Mama Adit yang ada di 25 Polos Margorejo, terima kasih hadir dan kebersamaannya. Kemudian buat Bung Nico Andreas yang ada di lapangan Banteng Metro Gibang. Halo malam Aldila 98,8 FM. Ini dari lapangan Polos Margorejo. Terima kasih hadir dan kebersamaannya. Kemudian buat Bung Nico Andreas yang ada di lapangan Banteng Metro Gibang. Halo malam.

Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Metro Selatan ya, di Sukadamai maksudnya. Ada di sana Beni KDI. Selamat malam, Dimas Pai juga selamat malam. Mas Supri Fernando juga selamat malam, Mas Harno Tempe juga selamat malam. Mbak Tuti yang ada di rumah makan Lesehan Laskar Jakatingkir 717 di Metro Kibang. Selamat malam Mbak Tuti, juga untuk Kang Masnya ya, kalau barangkali malam ini pun masih setia menyatu di tembang nostalgia Ramayana. Juga selamat malam untuk semuanya deh, sahabat-sahabat Ramayana yang Indonesia banget. Yuk, satu tembang kita nikmati kali ini miliknya Hari Kosmiran. Setulus hatimu, semurni cintamu, kata Bung Niko Andreas ya. Yuk, kita dengar teman-teman lagunya bersama.

0: Bu tombo teko loro lunga. Apa itu, Bu?
1: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
2: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
3: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
3: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
1: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Lor Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit maag? Sakit maag bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit maag. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmax sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Rejo, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmax yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit maag, yang makin kesini penyakit maag tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmax, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmax insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmax.
0: Madu Zesmax adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit maag. Kini, madu Zesmax juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmax di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Yang sedang Anda dengar album nostalgia Radio Ramayana FM 98,8 Kota Metro.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul Akmal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyajati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
3: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya nuwahid Rabbi.
0: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
1: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!

di manapun Anda berada. Persembahan terakhir ya, kekasih dari Rapi Kaduri. Dan dengan demikian maka saya sudah album diskotik lama untuk kesempatan malam ini. Terima kasih hadir dan kebersamaannya. Saya Adi mohon diri, kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 19. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia bangga. Kanda-kanda pengen bergoyang.
3: Apa Dinda mau bergoyang? Yuk, dengerin Tergoda biar makin asik bergoyang bareng lagu-lagu Ambyar di acara Terminal Goyang Dangdut Ramayana.

0: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
4: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
3: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
4: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
0: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul Akmal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadroh, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima ikhfaki
5: ya nuwahid Rabbi. Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok gak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes,
3: gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
1: MB Tata Atmajaya.
0: Bapak dari mana?
1: Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
0: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
1: Usia 52.
0: Bapak sakit apa?
1: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah gak ada nomor. Tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol, 400-300.
0: Nah, yang dirasakan?
1: Yang dirasakan kaki ting jelekot, bukan tiap jam, tiap detik ting segot, kayak bisul mau bengkak ya, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda, ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nanganin. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
0: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
1: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal, dicobain agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula agak turun. Wah cocok ini ya, terus sampai sekarang.
0: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
1: Ya alhamdulillah sekarang ya kadar gulanya udah 150, udah normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
4: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
3: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
5: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
6: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
7: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

0: Merasa lelah yang berlebih? Sudah minum vitamin, tetapi sama saja. Malah semakin lelah. Mungkin ada yang salah dengan kesehatan Anda. Pulihkan kesehatan Anda dengan konsumsi Prince Gold. Prince Gold, gudangnya multivitamin, rajanya probiotik. Dengan berbahan dasar 100% alami, terbuat dari bahan yang berkhasiat, seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsak, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda plus probiotik yang diformulasikan menjadi jamu tetes yang mengandung lactobacillus sp, lactobacillus, bifidobacterium, dan endospermium. Setiap tetesnya mengandung enzim, asam amino, omega-3, omega-6, omega-9, vitamin A, C, B, E, dan K, mineral, serta probiotik alami yang diolah melalui proses bioteknologi modern secara fermentasi dingin, tanpa pengawet, tanpa esens, dan tanpa unsur kimia. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
3: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
2: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
3: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
2: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
3: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
2: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.

jam 20. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

mau digoyang. Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

0: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
1: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
0: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
2: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Pak Janadi di Muris Jaya. Ibu saya, ibunya itu Siti Fatimah, diabetes. Tadinya itu bengkak sekitar 2 tahun setengah. Sekarang setelah minum Priskul itu agak enak itu di badan, itu bisa jalan enteng. Ya sakit kepala itu, tapi setelah minum Priskul itu agak mending, udah hilang sakit kepala itu.

0: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Sukapidayat.
1: Bapak dari mana?
2: Desa Cijambe, Kelurahan Pantarwaru, Kecamatan Gantar, Indramayu.
1: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
2: 65 tahun.
1: Bapak sakit apa?
2: Ya, kita punya keluhan diabetes. Kadar gula itu awalnya dari 225 sampai 360.
1: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana Pak?
2: Ada informasi dari waktu saya cek gula itu dari bidan. Dari itu coba Pak, coba konsumsi madu hitam pahit. Apa ada kita di sini? Ada Pak, coba di apotek. Kebetulan saya cari-cari. Namun salah di salah satu apotek. Konsumsi saya coba habis satu botol, rasakan udah terasa agak enakan. Ya sebulan itu dua kali saya cek gula itu. Sekarang itu udah 150, 140. Istilahnya normal lah. Jadi saya udah kerja berat itu udah gak ada keluhan lagi. Kapanpun tetap saya pakai madu hitam pahit Prima Herbal sampai sekarang. Soalnya saya udah merasakan udah sehat lagi lah. Gak ada keluhan lagi kita. Meskipun banting tulang siang malam panas terik juga gak ada keluhan kita.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya.
2: Sama-sama.
3: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
4: Ramayana 98,8 FM. Dangdutnya.
5: Dangdutnya. Asik banget.

0: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Kenapa?
4: Aduh, Cak, kepalaku sakit. Flu, batuk, dan pilek.
3: Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra.
4: Ultra Flu Extra?
3: Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
4: Matur kesawa onca, tak minum sudah. Ultra Flu Extra.
5: Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian,
6: gimana Peng sekarang?
4: Sakit kepala, flu, dan batukku reda ya. Matur kesawa onya, Ultra Flu Extra.
5: Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Henson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
7: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
2: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
7: dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
6: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
7: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
6: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
7: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
8: 98,8 FM Indonesia Bang.
9: Indonesia Bang.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit maag? Sakit maag bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit maag. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmag sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmag.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Bungur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmag yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit maag, yang makin kesini penyakit maag tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmag, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmag insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmag.
0: Madu Zesmag adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit maag.

0: Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
1: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
2: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
3: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
1: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
3: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
1: MBM? Di mana itu Pak?
4: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyo Jati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyo Jati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
0: Anda sedang mendengarkan Ramayana 98,8 FM.

jam 21. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: X Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
1: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
2: Nah, tahu X Natural Pro ini dari mana?
1: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
0: X Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan X Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
3: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Beberapa gejala gula darah tinggi. Tanda pertama, sering haus. Sering haus meskipun sudah minum banyak air. Ketika glukosa menumpuk di dalam darah, ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam menyaring dan menyerap kelebihan glukosa. Glukosa yang berlebihan tersebut kemudian dibuang melalui urin sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Tanda kedua, yaitu rasa haus, adalah upaya alami tubuh untuk mengganti cairan yang hilang. Sering buang air kecil. Saat rasa haus menyerang, Anda akan cenderung minum lebih banyak air. Makin banyak cairan yang masuk ke tubuh, makin banyak pula cairan yang terbuang melalui urin, sehingga Anda menjadi sering buang air kecil. Tanda ketiga, sakit kepala. Jika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi justru dapat memperparah atau membuat gula darah naik lebih tinggi. Penyebabnya adalah karena tubuh menghasilkan lebih sedikit urin saat dehidrasi. Dehidrasi yang tidak tertangani akan menimbulkan berbagai keluhan seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga pingsan. Tanda keempat, mudah lelah. Mudah lelah adalah merupakan gejala gula darah tinggi yang umum terjadi. Ketika kekurangan insulin, tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar energi. Akibatnya, Anda akan merasa mudah lelah dan mengantuk. Tangani secara cepat dan tepat dan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Nur Aina.
0: Dari mana, Bu?
1: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
0: Memang ibu sakit apa?
1: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
0: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
1: Ya kan gula darahnya 329. Terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah gak ada tenaga lah gitu. Nah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya gak pernah kecapean ya, saya juga kan setiap hari kan keliling terus. Tapi gak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
0: Belinya di mana, Bu?
1: Belinya di itu apotek.
0: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30-2048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
4: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
6: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
4: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
6: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
4: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
6: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
4: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
6: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, saya Gus Sotik bersama Suwuk Tombo Teko Loro Lungo. Bapak ibu sekalian yang sakit-sakit, ojo dimpet-mpet to sakite. Saya ada cerita nih, beberapa minggu yang lalu tuh ada orang sakit tuh berobat kemana-mana, sampai nyebrang-nyebrang ke Bandung, ke Bogor, kemana, ke Jakarta, gak sembuh-sembuh. Saya pesenin, oh tuh dang nemoni aku lah orang, kok bahaya. Orang dang nemoni aku, rong minggu akhirnya wong ninggal tenang. Terus saya ada itu teman saya di daerah sana ya, arah X Labuan Maringgai, sakit tumor paru-paru. Nyebrang sana, obat alternatif, oh, sakit itu diapake obatnya piye? Dibekam lah, sakit tumor dibekam ke piye, ya rapas no. Tumor itu ibaratnya cara neng wit wio, jenisnya benalu, jadi benalunya harus dibunuh gitu. Akhirnya saya bilangin kayak gitu, gak percaya orangnya pulang dari seberang, balik rong dino ninggal. Bapak ibu sekalian, mudah-mudahan sehat selalu. Yang sakit-sakit monggo berobat di pengobatan Suwuk Tombo Teko Loro Lungo di Radio Ramayana Wiratama FM di Ireng Mulyo Metro Lampung. Saya tidak masang tarif ya, saya ikhlasi silahkan. Nek sing wae aku 100 ya alhamdulillah, nek sing wae 200 silahkan, nek sing wae 1 juta ya eneng gitu. Terserah aja, yang gak mampu saya bantu diringankan gitu ya. Tapi aja ngapusi, lek ngapusi kok rapik, ngapusi ngomong orang duwe, akhirnya kok bangkrut usahane kan melas. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang berobat di Suwuk Tombo Teko Loro Lungo oleh tombo paringi waras. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keliling lagi yuk sayang.
1: Ah, kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
0: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
1: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
0: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
1: Iya, kok bisa sih?
0: Ini loh alasannya.
1: Wah, Probos ya namanya.
0: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari, bahkan lebih. Ukuran maksimal, durasi maksimal. Minum satu saset Probos 1 jam sesudah makan sebelum membahagiakan istri Anda. Probos adalah produk herbal sehingga tidak ada efek samping. Terbuat dari formula ginseng, jeruk, dan tanaman herbal pilihan, diproduksi dengan teknologi modern dengan pengawasan ketat. Aman diminum oleh penderita diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, bahkan obesitas. Hati-hati produk palsu. Dapatkan Probos di seluruh apotek yang ditunjuk saja. Untuk info dan layanan pesan antar, hubungi 0812-1414-9788. Sekali lagi di nomor 0812-1414-9788. Kunjungi website probosherbal.com.
1: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
0: I love you, sayang. Probos untuk cinta yang bertahan.
1: Bukan malam ini saja,
2: tapi seumur hidup.
3: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Metro Timur, Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882-8704-6260.
4: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

Sahabat Ramayana FM, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan hari ini kami merasa begitu bersyukur bisa berbagi dengan sahabat Ramayana melalui gelombang 98,8 FM. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan acara dari Radio Ramayana FM dari awal hingga akhir. Semoga menjadi sebuah pertemuan yang mengesankan. Dengan harapan ridho Tuhan senantiasa kita dapatkan. Semoga esok pagi kita dipertemukan kembali. Selamat beristirahat.